0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Lagu pilihan kamu teman Produa udah siap buat kita play satu-satu. Kita absen dulu yang udah ikutan gabung voting untuk lagu yang pertama. Ada Adi Panca M. Selamat pagi buat kamu, Kamarudin juga, Melda Fiona, Angelita juga udah ikutan gabung di Instagram kita. Dani Nurma Ruf, ndak mau pengen ketinggalan. Terus ada Rian Sukmawan, Muhammad Alan Hilmawan juga. Terus Ihsan Maulana katanya, kakak lagi dengar kak ini Produa on the way ke Takalar. Hati-hati buat Ihsan Maulana. Pokoknya selamat sampai tujuan dan enjoy sama perjalanannya di lagu pilihan kamu. Doni Firmansyah juga thank you udah ikutan gabung. Dan yang terakhir ada Nasfia Waruwu 9N. Thank you pada ikutan di lagunya Malik and the Essentials, Kumpul Bocah.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di sepeda teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih prepare juga on the way ke kampus, atau juga mungkin ada yang telat masuk kantornya, dinikmatin siap-siapnya sambil dengerin playlist lagu Pro 2 Makassar. Makin mantep kalau kamu ikutan voting di lagu pilihan kamu, karena ada 4 lagu tadi yang udah kita siapin, tapi satu lagu udah kita play, Malik and the Essentials, Kumpul Bocah udah kita singkirkan. Jih, bukan disingkirkan karena dia yang paling pertama banyak votingannya. Masih ada tersisa 3 lagu teman Pro 2 yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Ada Sabrina Carpenter, Espresso, terus Do It Like That dari TXT featuring Jonas Brothers, dan yang terakhir ada Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Di Instagram udah pada ikutan voting, kita absen dulu satu-satu teman Pro 2 siapa aja yang udah ikutan voting hari ini. Ada Nina Tamrin, ada Nur Afia, Aya Nur Kaya, terus Muhammad Nasrul, Asma Rika juga selamat pagi buat kamu, dan ada juga Muhammad Adal Fatah. Dan masih dari Instagram juga ada dari Fitri Anita Sari 22, Sri Wahyuni, Tantri Agustin, dan yang terakhir ada Mutmaina. Thank you. Satu lagi di lagu yang ini ternyata ada dari Dia _ N. Pada minta diputerin lagunya Tomorrow X Together atau TXT featuring Jonas Brothers with Do It Like That.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Inisiatif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alamak. Kayaknya teman Pro 2 yang lagi di jalan, jangan sampai kamu terlalu fokus dengerin lagu enak ini, akhirnya gak fokus sama rambu-rambu lalu lintas. Lampu merahnya tetap ya harus diperhatiin. Jaga jarak kendaraan kamu juga. Jangan cuma sama mantan kamu jaga jarak, tapi kendaraan juga. Dan di lagu pilihan kamu yang terakhir teman Pro 2, kita mungkin absen-absen dulu ya. Siapa aja yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu yang kedua ini? Di mana? Di WhatsApp. Di WhatsApp ada Lisa Nurhaliza. Nurhaliza panggilannya Lisa, ini sering ikut request lagu juga. Thank you udah ikutan voting di lagu pilihan kamu hari ini buat kamu Lisa Nurhaliza. Next dari Nur Frezi, ada Fitri 0196, terus ada Arman Maulana juga, ada Tias YANH, Tahir Muh 17, selamat pagi Mudacu, pagi buat kamu Besticu juga ikutan voting di lagu ini. Terus ada Ibrahim Rahman 03, Anna Mutmainna juga, Sri Musli aka Caca, Anna Ningrum juga thank you udah ikutan gabung. Dan yang terakhir ada Bunga Dian _ pada ikutan di lagunya Sabrina Carpenter with Espresso. Jadi artinya lagunya Gary Gani yang sesaat kau hadir gak bisa kita puterin karena votingannya ada, cuma kurang. Yang ikutan voting kita siapa aja ya, Sri Wahyunimus, terus juga ada dari Aulia Musa, terus Nia Ramadhani, dan yang terakhir ada dari Nur Afia HM. Thank you pada ikutan di lagu pilihan kamu hari ini. Dan yang besok belum yang hari ini belum sempat ikutan, tenang aja karena besok masih ada. Dan selalu setiap hari ada lagu pilihan kamu di Spada. So kita dengerin lagu terakhir Sabrina Carpenter, Espresso.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Bisik Teman Pro 2 di Bincang Asik. Kali ini kita masih ngebahas pastinya tentang kalau hari Rabu itu temanya adalah bencana. Bencana kayak mengerikan sekali nih, tanggap bencana teman Pro 2. Jadi mungkin buat anak muda zaman sekarang perlu banget aware sama yang namanya tanggap bencana. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak pramuka atau mungkin juga apalagi namanya biasa di ekskul sekolah yang memang khusus untuk penanggulangan bencana begitu, kayak PMR, kayak begitu. PMR kan kesehatan gitu. Tapi bukan hanya sekedar yang ikut organisasi yang harus tahu gimana caranya penanggulangan bencana, tapi juga kita sebagai anak muda sejak dini harus tahu. Jadi bukan karena orang tua itu yang urus, yang tahu bagaimana caranya kalau banjir, longsor atau mungkin angin puting beliung, itu semua termasuk bencana teman Pro 2. Tapi yang mungkin bakal kita bahas hari ini adalah tentang beberapa mungkin yang bencana yang sudah pernah terjadi di Indonesia, di mana warganya pasti kan dievakuasi, diungsikan supaya lebih aman karena takutnya satu nanti ada susulan banjir atau juga longsor, terus yang kedua karena memang sudah tidak layak huni, jadi makanya harus ada dilakukan tindakan evakuasi. Tapi ternyata kadang ada juga ditemukan di lapangan kalau warga-warga itu tidak mau meninggalkan rumahnya saat bencana datang. Gimana menurut teman Pro 2? Pasti ada yang greget kayak, ih kalian ini mau diselamatkan tapi kalian tidak mau. Tapi mungkin ada juga yang paham apa maksud dan kenapa warga ini tidak mau meninggalkan rumahnya saat bencana alam. Nah ini bakal kita bahas, kita mulai dari alasan yang mungkin paling sering kita dengar, yaitu tidak ingin pergi karena semua yang dipunya itu ada di rumah itu. Jadi mungkin sebagian besar kita rumah ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi ini bisa dibilang adalah tabungan seumur hidup, warisan orang tua, terus juga tempat anak-anak tumbuh. Jadi beratlah rasanya untuk meninggalkan rumah ketika ada bencana gitu. Atau ini kalau misalnya kayak dievakuasi ke tempat yang bahkan berpindah lahan ya, kayaknya agak berat. Tapi kalau untuk sementara waktu ya sebaiknya ya ditinggalkan aja dulu. Yang paling penting adalah kamu mengamankan surat-surat penting, surat-surat berharga, kayak misalnya surat tanah, akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga, pokoknya semua file-file atau dokumen-dokumen itu memang harus diselamatkan. Nah caranya juga lebih baik mencegah daripada nanti pas kejadian baru menyesal. Itu semua file-filenya teman Pro 2 yang penting, persurat-suratan itu memang disimpan dalam satu tempat yang sama, terus dibungkus plastik sebungkus-bungkusnya. Kalau merasa susah dibuka bungkusnya, ketupatnya mamamu, burasnya mamamu, usahakan lebih susah lagi dibuka bungkusannya, file-filemu. Dan dibungkus bukan pakai daun pisang ya teman Pro 2, tapi pakai plastik yang aman. Itu banyak jadi jual di e-commerce pembungkus file yang dijamin aman, bebas banjir. Kalau amit-amit deh ya, tiba-tiba nanti ada bencana yang kita gak tahu, ya setidaknya surat-suratan kita itu aman.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 waspada, harus pamitan dulu untuk hari ini. Thank you so much yang udah nemenin Naura. Pastinya mudah-mudahan kamu enjoy sama playlist lagu kita, dan informasi yang kita kasih buat kamu itu bermanfaat, amin. Dan jangan lupa dengerin terus pada jamnya selalu sama, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dan habis ini jangan kemana-mana, karena ada Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu kerja, nugas, atau mungkin me time, atau mungkin lagi mager-mageran aja. Apapun aktivitas kamu, pastiin kamu tetap di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Atau boleh juga kamu dengerin via streaming di aplikasi RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu. So, Nora pamit dulu. Lagu terakhir Gia Indrawaris.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 10 waktu Indonesia Tengah, 10 pagi teman Pro 2. Saatnya kita update informasi buat kamu di Info Pro 2 bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dari rri.co.id, lokal, nasional, dan 1 informasi dari dunia olahraga. Kita ke informasi pertama, ada Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Fatmawati yang menegaskan keberhasilan program pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang telah disiapkan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, berbagai regulasi dan program yang telah disusun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dan juga Fatmawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan keluarga. Namun, implementasi kebijakan tersebut memerlukan partisipasi nyata dari masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ia juga menjelaskan pembangunan keluarga harus dilakukan melalui pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, media massa, dan juga masyarakat. Jadi kelima unsur tersebut, masyarakat memegang peran yang paling penting karena menjadi pihak yang secara langsung menjalankan berbagai program yang telah dirancang. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2.
0: Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada 30 Juni 2026. Penyidik ingin mengetahui alasan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan pada tahun 2023 sampai 2024 untuk jemaah asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangannya di hari Rabu 1 Juli tadi, di mana Budi juga menambahkan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Dan ia juga mengaku diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat perintah penyidikan terkait kasus korupsi pengelolaan kuota tambahan haji 2023-2024. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2.
0: Informasi terakhir dari dunia olahraga teman Pro 2 kali ini datang dari 3 atlet muda atletik Indonesia yang berhasil mengamankan tiket menuju ajang bergengsi World Athletic U20 Championship Oregon 2026. Kepastian ini didapat setelah ketiganya sukses menembus entry standar kualifikasi dunia pada ajang Indonesia Open Athletic Championship. Ketiga atlet tersebut juga sukses menembus kejuaraan nasional U16, U18, dan U20 2026 yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Tiga atlet masa depan yang berhasil memastikan langkah mereka ke kejuaraan dunia U20 yaitu Syafa S. Warangga dari Jawa Tengah, ada Hosi Fatiha Azahra dari Jawa Timur, dan Anugrah Setiawan Pujo dari Jawa Timur. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu only on Info Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: What's new in Pro 2?
2: What's new?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

96,8 Prodia RRI Makassar. Teman terbaik kamu Prodia Hitlist, teman Prodia request lagu bareng sama Naura Indonesia atau mancanegara, kasih tahu aku apa sih yang pengen banget kamu dengerin hari ini supaya kamu mood dan semangat. Boleh langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Prodia Makassar. Aplikasi RRI Digital juga kita buka buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentar. Di WhatsApp ada Titania yang udah ikutan gabung, katanya minta dulu diputarkan lagunya Kesha Lefronka yang judulnya Pelarian. Lagunya buat teman Prodia aja kakak, semangat kakak yang siaran. Thank you juga buat kamu Titania. Terus satu lagi masih dari WhatsApp Prodia Makassar, ada Putri, teganya kau yang judulnya Liodra. Salam dari Sudiang. Salam dari Sudiang, kayak jauh sekali Sudiang ya. Thank you buat Putri, salam buat keluarga kamu juga. Yang lain masih boleh ikutan gabung, dan aku masih tungguin requestan kamu juga. Kita dengerin dulu, ada Kesha Lefronka, Pelarian.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Balik lagi di Pradua nemenin kamu hari ini barengan sama Enggi di Santai Siang. Seperti biasa kita bakalan banyak update info ya kalau siang. Jadi memang harus menyiapkan diri untuk menampung semua informasi ini. Sampai di jam 4 nanti kita bakalan seru-seruan teman Pradua, update banyak informasi terbaru. Jadi pastiin aja buat kamu harus selalu stay tune ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih all good ya di hari apa ini? Hari Rabu ya. Walaupun hari Rabu udah pertengahan minggu tapi awal bulan. Iya toh. Awal bulan kayaknya semua tuh lagi senyum-senyum sendiri gitu. Tapi ada juga yang memang menyapa Ji ya kan lewat Ji saja tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang memang si GAJI-nya alias gajinya cuman menyapa, mudah-mudahan lebih banyak lagi rezeki dari hal tak terduga, dari tempat tidak terduga, dari orang yang tidak terduga datang ke diri kita masing-masing. Oke? Jadi buat kamu teman Pradua, dan Enggi bakalan buka seperti biasa dengan Pradua Hitlist buat kamu yang pengen request lagu biar lagunya kamu juga masuk di top 20 kita setiap minggunya. Dua lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia ada di apa sih namanya? Pradua, bukan Pradua ya, Bintang Pro Indonesia dan juga Weekly Top 20. Jadi pastiin buat kamu harus langsung request sekarang juga lagu favorit kamu. Kita buka dulu dengan Olivia Rodrigo, lagunya yang lagi naik juga, The Stupid Song. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, balik lagi teman Pro 2 masih barengan sama Enggi di Pro 2 Hitlist. Dan udah pada request juga ya. Ini ada yang request sesi potretnya Enau featuring Ari Lesmana dari ada Oci. Terima kasih banyak ya Oci ya. Aku sebenarnya agak enek ya sama lagunya Enau sesi potret, tapi bukan yang ini. Yang dikasih remix, kasihan bisa nasi lagu sedih jangan diremix. Itu ini tuh vibesnya sudah sedih banget nih gitu. Please jangan diremix. Kayaknya semua lagu sedih bakalan akan ada waktunya dia diremix deh gitu. Kayak aduh, sangat membuyarkan laguku tentang si sesi potret ini gitu loh. Di otakku langsung tiba-tiba yang keinget tuh remix JJ gitu ya. Padahal lagunya seenak itu, ya Allah. Tapi terima kasih yang udah request lagu ini ya. Aku jadi sangat sebenarnya sih lagunya ya saya tidak mau mengalami gitu ya. Siapa yang mau mengalami hal sedih seperti ini? Tapi emang kayaknya tuh kalau dengerin lagunya benar-benar kayak kita masuk ke dalam lagu itu gitu. Aduh, best banget sih ini sesi potret sumpah. Tapi please jangan kasih dengar Kak yang remix, kasihan. Jangan kasih dengar Kak yang JJ, please. Next ya, terus juga ada yang request Ariana Grande Head That I Made You Love Me, requestan dari ada siapa tadi ya? Dari Risa. Thank you so much juga ya. Dan langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin lagu yang lagi aku suka banget hari ini. Ada sesi potret dari Indah featuring Ari Lesmana, nanti baru ada Ariana Grande Head That I Made You Love Me.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi. Dan next aku bakalan putarin lagi lagu nih teman Pro 2 buat kamu ya. Ada yang request Salah Kaprahnya Mario Geklau. Oke, udah aku masukin ke playlist ya teman Pro 2. Dari ada Isna, terima kasih banyak. Terus nanti juga ada Keisha Lefronka Pelarian, requestan dari Ayu Yuning. Terima kasih. Kayaknya Keisha juga habis rilis lagu baru lagi enggak sih? Kalau enggak salah tadi ada aku lihat soalnya. Nanti dia mudah-mudahan bisa cepat masuk ke Pro 2 lagunya ya teman Pro 2 ya. Alright, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakalan balik lagi muterin lagu requestan kamu yang masih belum sempat request. Mau request boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811410968, boleh ke Instagram @rri_prodomakassar, boleh komen juga di RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Alright teman Pro2, masih barengan sama yang di Pro2 Hitlist. Dan ini jadi segmen terakhir juga penutup untuk Pro2 Hitlist hari ini ya. Ada Nuka dengan Jalan Keluar, requestan dari Ditya. Thank you so much. Dan nanti aku masih bakalan balik lagi teman Pro2. Masih panjang ya, santai siangnya masih sampai di jam 4. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin ada Nuka dengan Jalan Keluar.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 waktunya kita ngobrol lagi teman Prodo di Ngulik, ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya. Oke, dan ini teman Prodo salah satu hal yang kayaknya juga seru buat kita bahas kalau soal makanan gitu ya, apalagi khas di Makassar toh. Jadi kayak langsung pasti kalau misalnya ngobrolin soal apa yang paling kau suka di Makassar gitu, atau mungkin kayak orang-orang yang baru main ke Makassar pasti ditanya udah coba apa saja gitu ya, dan semuanya pasti jawab kayak coto, kondro, makanan-makanan beratnya gitu, atau mungkin kayak salah satu yang paling sering juga tuh es pisang ijo. Nah itu memang salah satu yang juaranya lah gitu ya. Tapi tahu nggak sih sekarang tuh kulinernya kita itu bukan cuma jago kandang teman Prodo alias kayak bikin kenyang warga lokal aja saja gitu ya. Tapi kuliner Makassar juga sekarang ada nih yang sudah go internasional lewat jalur diplomasi meja makan. Nah, jadi Kota Makassar kan baru-baru ini sukses mencuri perhatian dunia lewat ajang bergengsi Indonesia Gastro Diplomasi Series 2026. Dan memang itu yang masuk kalau enggak salah tuh sirup markisa sama kopi Sulsel, teman-teman yang bikin para duta besar negara sahabat itu kayak langsung jatuh cinta alias falling in love gitu teman Prodoan. Nah nanti kita bakalan bahas bareng-bareng nih, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas soal sirup markisa dan juga kopi Sulsel yang lagi go internasional.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik.

0: yang tak.
1: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi obrolan di ngulik hari ini nih, teman Pro 2 ya, soal kopi Sulsel, terus juga ada Markisa, teman Pro 2 ya. Nah, jadi ada dua hal nih teman Pro 2 yang memang diincar dan juga sempat jadi primadona buat diekspor ya, dimana memang kalau misalnya ada kopi khas Sulsel ini yang memang aromanya yang cukup khas ya, dan juga karakternya yang kuat, ini sukses bikin para delegasi tuh katanya ketagihan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya biasanya urusan diplomatik itu bahasanya berat-berat ya gitu ya, kali ini pemerintah Kota Makassar kemarin tuh punya cara yang jauh lebih lezat juga. Dimana lewat pameran The Taste and Crave of Makassar, Pemkot ini langsung mengurasi puluhan UMKM kuliner lokal terbaik kita ya, kemarin tuh buat disajikan langsung ke hadapan para delegasi dan juga duta besar dari puluhan negara sahabat. Jadi banyak produk-produk rumahan gitu yang biasa kita lihat di pasar atau juga di pusat oleh-oleh teman Pro 2 itu kemarin diteliti, dicicipi dan juga dipuji sama orang-orang penting dari berbagai belahan dunia, dan salah satunya itu adalah kopi khas Sulsel. Jadi mungkin delegasinya juga pecinta kopi, ditambah juga kopi Sulselnya yang luar biasa. Ih, mantep banget ya.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Ngulik teman Pro 2, dan ini menjadi penutup juga di segmen Ngulik hari ini. Thank you buat kamu yang masih stay tune terus, dan selamat makan siang juga yang lagi makan siang ya. Dan mudah-mudahan sih makin banyak lagi makanan atau kuliner-kuliner khas Sulawesi Selatan yang juga nyantol di lidah internasional dan lebih go internasional lagi, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, masih panjang banget kebersamaan kita di santai siang hari ini, masih sampai jam 4. So stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu. You know, tonight I'll make you mine.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang seringkali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 1 ini waktunya kita update lagi informasi olahraga ya buat kamu. Dan kira-kira ada informasi apa aja nanti bakalan aku spill setelah beberapa lagu berikut ini. So jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2. Dan informasi pertama dari Pro 2 Sport nih, ada timnas Norwegia yang sudah berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 selesai mengalahkan timnas Pantai Gading. Jadi bertanding di AT&T Stadium Amerika Serikat di hari ini ya, di tanggal 1 Juli 2026, tim nasional berjulukan Loven ini sukses menang dramatis 2-1 atas Les Elephants. Dan Norwegia ini tampil ngegas juga ya, dengan menyerbu pertahanan Pantai Gading, teman Pro 2, di menit-menit awal. Dan memang Sorbonne ini bikin peluang yang cukup bagus juga di menit ketiga lewat Erling Haaland, yang memang tandukannya bisa diblok back lawan di depan gawang. Dan setelah memang berbagai aksinya gitu ya, dan ini ada peluang emas pun yang juga didapat di menit ke-28 lewat Nicolas Pepe, yang usahanya memang sebenarnya masih bisa dihentikan back lawan gitu. Tapi memang luar biasa ya teman Pro 2, dengan hasil akhirnya itu di 0-1, di mana ada rival Kevin Dix di Bundesliga Jerman itu mencetak gol dengan aksi individu menawan yang diakhiri tembakan terukur di pojok kiri gawang lawan. Jadi itu dicetak sama gol pembuka di menit ke-39 lewat Antonio Nusa gitu. Congrats ya. Jadi semangat nih buat yang pada mengikuti Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Kayaknya emang harus banyak-banyak mengeluarkan budget. Apalagi yang mungkin nobarnya di kafe gitu. Tapi kalau bisa mending kalau misalnya lagi di rumah aja gitu, enggak mau keluar kemana-mana, bisa dengerin di Pro 1. Ada debar dengar bareng Piala Dunia, semua match bakalan hadir buat kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih barengan sama yang kita menepra 2. Masih dari informasi olahraga. Kali ini aku ada dari rri.co.id. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ini menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional Persatuan Judo Seluruh Indonesia tahun 2026 nih teman Prodo. Jadi Rakernas ini dilaksanakan di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok Jawa Barat ya di tanggal 29 Juni kemarin. Dan dalam sambutannya Menpora ini memberikan apresiasi katanya atas digelarnya Rakernas PJSI ini, apalagi memang kan judo tuh jadi salah satu penyumbang medali emas di SEA Games Thailand di tahun lalu ya teman Pradua ya. Dan prestasi ini menurut Menpora juga nih teman Pradua perlu ditingkatkan katanya pada ajang SEA Games berikutnya di Malaysia tahun 2027, apalagi kan memang persaingan di SEA Games nantinya ini bakalan lebih penuh tantangan gitu, karena memang kita harus banyak berjuang keras gitu menjadi juara ya. Sementara persaingan untuk peringkat kedua juga bakalan makin ketat, di mana Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina ini bakalan memang menunjukkan kebangkitan dari olahraga judo. Dan menurutnya juga dibutuhkan waktu yang cukup banyak ya dalam cetak atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa. That's why kenapa persiapannya itu mesti dilakukan jauh-jauh hari teman Pradua. Semangatnya buat tim judo. Mudah-mudahan nanti next year bakalan lebih baik lagi gitu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk Pro 2 Sportnya kita akhiri di sini ya. Dan informasi olahraga lainnya kamu bisa update juga melalui website rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, Egy masih bakalan nemenin kamu di santai siang sampai di jam 4 nanti. So, stay dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita udah update informasi olahraga, di jam 2 waktunya kita update lagi informasi entertainment ya. Jadi pastiin dulu buat kamu jangan pindah frekuensi, karena nanti kita bakalan update lagi banyak buat kamu. So don't go anywhere, station only on Pro Daerah FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman program masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Prodo Entertainment barengan sama yang gini teman Prodo, dan kita bakalan update lagi informasi terbaru nih teman Prodo buat kamu ya. Kali ini aku datang dari rri.co.id seperti biasa, dan ada Jogja Netpack Asian Film Festival ini kembali menghadirkan Jeff Market sebagai pasar film terbesar di Indonesia. Dan nantinya ajang ini tuh bakalan berlangsung di tanggal 28 sampai 30 November 2026 mendatang di Jogja Expo Center Yogyakarta. Dan kehadiran pasar film ini pastinya ditujukan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia ya teman Prodo ya, dan mempertemukan pelaku industri perfilman dari dalam maupun juga luar negeri. Dan dengan membuka ruang kolaborasi bagi produser, terus juga kayak sutradara, investor, distributor, pemilik intellectual property, sampai ke berbagai institusi industri kreatif. Jadi ada Menteri Kebudayaan Fadlizon juga yang mengatakan pemerintah katanya ini terus mendukung ya penyelenggaraan Jeff Market ini sebagai salah satu langkah memperkuat industri perfilman nasional. Dan memang menurutnya Indonesia ini juga memperkuat kapasitas produksi, distribusi, dan juga pembiayaan biar semakin banyak katanya karya sinetron tanah air yang mampu juga menembus pasar internasional. Amin ya. Dan dia juga menilai kolaborasi lintas sektor ini tuh menjadi kunci agar industri perfilman nasional itu bisa tumbuh secara berkelanjutan nih teman Prodo. Dan Jeff Market dinilai gitu menjadi ruang strategis untuk memperluas jejaring, membuka peluang investasi, sekaligus juga memperkenalkan karya dan juga talenta Indonesia ke pasar global.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yengki, teman Pro 2. Dan kita masih bakalan update lagi informasi dari dunia hiburan ya. Kali ini ada dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Jadi ini dia lagi-lagi kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Jadi ada lagu terbarunya yang Stupid Song, itu tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Dan ini dilansir dari Billboard di hari Selasa kemarin ya, teman Pro 2. Dan pencapaian ini juga menjadi pekan kedua berturut-turut buat lagunya Olivia ini, di mana dia nih ngejaga banget kayaknya ya momentumnya di tengah persaingan musik global yang cukup ketat. Dan dari data Billboard ini menunjukkan Stupid Song ini mencatat 45,9 juta streaming global, dan lagu ini juga sudah membukakan sekitar 2.000 penjualan selama periode penghitungan. Walaupun memang mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, tapi performa lagunya tetap dominan juga, teman Pro 2. Dan memang popularitas dari Olivia ini masih mampu banget ya untuk ngejaga jarak dengan pesaing terdekatnya. Dan di periode yang sama, sejumlah lagu lain juga terus nempel di papan atas. Persaingan posisi 5 besar juga berlangsung cukup ketat nih, teman Pro 2, dimana Olivia sebelumnya juga menempatkan beberapa lagu lainnya di tangga lagu global ya. Dan hal ini tuh memperlihatkan konsistennya dalam menjaga daya tarik pasar. Dan keberhasilan ini juga memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru yang namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional. Dan dominasi Stupid Song ini menunjukkan kekuatan distribusi digital dan streamingnya juga ya, dimana tangga lagu global ini semakin dipengaruhi perilaku pendengar lintas negara. Emang enak banget sih lagunya, dan selamat buat fansnya Olivia juga, kayaknya luar biasa ya. Tapi kalau Olivia sih emang kenceng banget streamingnya, even bukan fans juga pasti bakalan dengerin lagunya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita akhiri dulu Prodo Entertainment-nya sampai di sini ya. Udah hampir jam 3 soalnya, dan informasi lebih banyak soal entertainment juga bisa kamu akses melalui rri.co.id ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada 1 jam lagi kurang lebih aku menemani kamu. So, see you terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodera, kita ke informasi pertama ya di Lokal Info kali ini. Dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id. Informasi pertama datang dari Universitas Hasanuddin Unhas yang menegaskan komitmennya nih dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat melalui program kuliah kerja nyata alias KKN ya. Dan sebanyak 5.282 mahasiswa ini resmi dilepas untuk melaksanakan KKN gelombang 116 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan pastinya juga KKN Unhas ini nih teman Produa dirancang sebagai ruang kolaborasi multi pihak ya, yang melibatkan mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Dan program ini pastinya bertujuan untuk menghadirkan solusi berbasis potensi lokal ya, sekaligus juga memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan. Dan juga ada Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran atau Transdiva Unhas Insinyur Sahrianti saat ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan KKN juga sudah dilakukan melalui tata kelola kolaboratif lintas unit ya. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi ini disusun secara integritas untuk memastikan kebermanfaatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

98.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Lokal Info Taman Pro 2 barengan sama Enggi. Kali ini datang dari informasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nih, Taman Pro 2 ya. Loh, ini kenapa dia pindah-pindah terus ya? Oke. Kita ke ini aja deh Taman Pro 2 ya, informasi dari masih dari Unhas, yang mana ini di tengah dinamika pengelolaan sumber daya laut yang semakin kompleks, ada Unhas bersama Shanghai Ocean University dan juga Guangdong Ocean University ini menegaskan arah kolaborasi yang lebih konkret lagi, di mana membangun ekosistem inovasi berbasis sains yang berdampak langsung pada keberlanjutan dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari mana pertemuan tiga institusi ini tuh merupakan implementasi diplomasi akademik ya, di mana juga ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan keunggulan masing-masing, dan pastinya UNHAS dengan kekuatan riset tropis dan juga ekosistem pesisir Indonesianya, ada show dengan pengalaman teknologi kelautan serta Jido ini dengan kapasitas pengembangan perikanan modern, yang pastinya ini bakalan membentuk fondasi kerjasama yang akan saling melengkapi ya. Dan agenda kolaborasi yang dibangun ini mencakup pengembangan program pertukaran mahasiswa, penjajakan, double degree, hingga peluasan riset bersama yang terintegrasi. Dan ketiga institusi juga menyusun peta jalan kolaborasi ini Taman Pro 2 hingga tahun 2028 sebagai panduan strategis untuk memastikan keberlanjutan program. Informasi ini bisa kamu baca lebih lengkapnya juga Taman Pro 2 melalui rri.co.id.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, waktunya Nyanggi udah harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin aku siaran ya. Dan nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Fikar dan juga ada Nindi ya. Kita ketemu besok pagi di Spada. Pokoknya harus pantengin terus Prodo dari pagi sampai malam. Ketemu pagi lagi besok, oke? Okay? Kalau gitu Nyanggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sore ceria, aku tidak bersama Fikar dulu. Aku tahan dulu dia ya, biar dia nanti siaran sama Jakarta di jam 5 nanti. Jangan deh. By the way, aku gak sendirian. Kali ini aku jadi Nindi Ahli Musik Indonesia Ahi Ami ya. Ami bersama dengan teman-teman dari Prakarsa Band. Apa kabar kakak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Yang lainnya? Gak baik-baik aja kah?
3: Baik.
2: Saya kalau gak baik-baik saya takut gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, apa perawatan rambutnya kak? Bukan. Saya salvo mau ya kak. By the way teman-teman Prakarsa Band, pertama kali datang ke Pro 2 kah?
3: Ya, pertama kali, perdana gitu.
2: Dan langsung membawa kabar gembira bahwa teman-teman Prakarsa Band udah ngerilis album baru. Selamat, congratulations ya.
3: Baru dan pertama,
2: wow. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu tiga member dari Prakarsa Band. Mungkin dari siapa dulu kak, boleh silahkan.
4: Hai, saya Farhan sebagai vokalis.
5: Saya Fatur sebagai gitaris.
2: Oke.
6: Saya Api selaku drummer.
2: Oke, ada kakak Fatul dan
6: Api.
2: Iya. Oke, saya kira wali kota.
6: Mirip ya. Saya beda di Y sama I.
2: Api
6: Y kalau saya.
2: Ternyata ada juga perbedaannya. Oke. Berarti semua tergabung di Prakarsa Band.
6: Iya.
2: Gitu. Mau cerita nggak artinya Prakarsa Band apa kak? Karena ini antara perkasa, tapi bukan. Siapa dulu nih kamu cerita?
4: Kalau
6: dari Farhan.
4: Artinya prakarsa itu sendiri, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai ide atau gagasan.
2: Oke. Jadi
4: kalau alasan kami kenapa nama bandnya kemarin itu prakarsa, karena sebenarnya dalam satu band kita punya beberapa kepala dan disitulah masing-masing ide atau gagasan yang kita rembukan bersama sampai akhirnya satu jadi visi yang sama. Dan ya.
2: Oke. Tidak
4: lupa juga kayaknya karena bentuk kecintaan kami terhadap kota kami sendiri, yang dimana kita punya mimpi ya bersama, bahwa kalau dulu selalu diceritakan bahwa untuk menjadi seorang musisi itu harus merantau.
2: Oke. Harus
4: merantau ke ibu kota. Tapi mimpi kami ya, kalau bisa Makassar, kenapa harus merantau?
2: Betul, suka nih.
4: Karena Makassar bisa tonji.
2: Amin. Saya curiga mau mencalonkan ini, ada istilah-istilahnya. Makassar bisa tonji. Takut ke saya. Oke, berarti awalnya berarti yang milih ini atas diskusi bareng-bareng atau kayak Kak Farhan Ji yang kayak ini mau ke yang lain?
4: Sama-sama gitu ya.
2: Oke, berarti artinya memang akan mudah-mudahan punya ide-ide kedepannya yang segar-segar gitu ya untuk setiap karyanya. Boleh diceritain gak sih ini berarti member patternnya 3 orang aja?
4: Berlima.
2: Keduanya berlima. Kenapa? Baru mau bubar? Padahal udah baru. Jangan ya. Yang duanya berhalang ya. Oke, nanti kita sapa-sapa di YouTube kalau lagi nonton. Dan mungkin boleh diceritain awal gabungnya gimana nih? Mungkin Kak Api dulu deh. Kan sibuk jadi wali kota nih kayaknya.
6: Gini awal sudah baik-baik jadi.
2: Oh iya, udah jadi ngeband begitu nih. Gimana nih Kak awalnya?
6: Awalnya mungkin kalau Prakarsa itu sebelum ada saya di Prakarsa, Prakarsa sudah ada.
2: Oh.
6: Iya. Jadi mungkin kurang lebih ini formasi keempat dari Prakarsa. Awalnya itu, tapi saya Farhan sama Fatur udah dari SMP dia mereka sering main ke rumah. Nah, cerita, sering musik. Ada suatu momen mungkin drummernya lagi kosong, sama keyboardisnya lagi kosong. Ya cerita-cerita akhirnya nyambung kayak gimana ya?
5: Api itu abang-abangan lah dulu
2: waktu kita sekolah. Padahal kelihatan paling muda loh. Paling bungsu. Jadi abang ternyata. Oke.
4: Sudah dua ekornya.
2: Oh, apa ini? Nah, padahal saya percaya kalau dia yang paling muntah, ternyata ekornya sudah dua gitu ya. Oh, jadi memang abang-abangan, tempat curhat, kayak gitu-gitu.
6: Sering-sering.
2: Sering-sering, akhirnya ikut Meki, kayak gitu. Dipanggilnya sebagai drummer ya, Kak, ya? Oke, kalau Fatur, mungkin?
5: Kalau sebenarnya prakarsa itu berawal dari sebuah band sekolah di.
2: Oke.
5: Pada saat itu kita pernah bikin band namanya Senada. Terus sempat ada beberapa apa ya?
4: Personil.
5: Beberapa personil yang kayak ada keluar terus kayak bawa juga sempat itu hari ke Jawa.
6: Jadi wali kota.
2: Capek. Jadi wali kota. Oke.
5: Balik ke sini kita remake.
2: Oh, dibikin lahir, reborn. Lahirlah prakarsa. Berarti Kak Fatur salah satu orang yang orang awal gitu ya. Ya, di bentukannya ini gitu. SMA di mana kalau boleh tahu sekolahnya?
5: Di Mandua.
2: Di Mandua. Kak Farhan juga?
4: Mandua.
2: Oke. Jadi awalnya sekolahan gitu. Berarti waktu itu kakak masih SD gitu ya?
6: Iya.
2: Kalau mereka SMA kakak kelas SD kelas gitu ya? SD, oh iya. Sejauh itu bedanya ya. Oke. Berarti ini bisa dibilang game apa band tongkrongan gitu waktu sekolah kayak gitu.
4: Ya bisa dibilang juga
2: bisa
4: ya.
2: Bisa dibilang ya. Kayaknya kalau SMA kita kayak lagi gabut pasti ngeband deh. Ya enggak sih? Enggak ya, ada sih. Iya kan?
4: Rata-rata hampir semua ya kalau laki-laki.
2: Laki-laki ya kan. Sekarang itu kayak podcast deh.
4: Iya.
2: Ayo bikin podcast dulu mungkin masanya ada ayo bikin band gitu ya. Oke. Okay. Kalau genrenya sendiri tadi aku dengerin juga. Tadi aku kayak kira metal gitu-gitu tapi ini 80s. 70s, ya, 70-an, 80-an.
4: Boleh. Ya, yes. sudah cocok.
2: Iya.
4: Ami.
2: Iya, Ami, ahli musik Indonesia. Jangan main-main loh. Boleh diceritain Kak Farhan genrenya kenapa bisa milihnya 80s?
4: Berdasarkan dari yang sudah dicerita oleh Fatur, berawal dari Senada kita dulu main folk. Sampai pada akhirnya ya itulah deh, kayaknya enggak bisa memang bohongi.
6: Perasaan
4: dan diri kita sendiri bahwa ya garis besar dalam jiwa ini adalah rock ya, terpaksa kita mengikuti
5: keinginan diri sendiri
4: sampai pada akhirnya berubah genre atau berpindah genre ke rock.
2: Oke, berarti ya namanya juga orang cari jati diri ya Kak waktu itu ya mungkin ya. Jadi kayak pengen nyoba genre ini tapi memang rock tuh ada di dalam diri prakarsa band, iya kan. Oke, kalau kiblat musik deh, ini kan 90s aku lumayan gak terlalu banyak tahu sih Kak ada band-band apa aja gitu Indonesia, internasional. Kalau Kak Fatur mungkin ada kiblat musik gak?
5: Dewa sih mungkin.
2: Dewa, sama. Indonesia Dewa. Ya oke, okay. Ahmad Dhani.
5: Ahmad Dhani.
2: Ada lagi Kak?
5: Slang.
2: Kakak Bim. Itu doang, itu juga aku tahu. Jangan mikir bebe. Itu sih. Terus?
5: Kalau di luar mungkin. Tapi gak 90-an itu deh.
4: Queen.
2: Yes, Queen. Oke, jadi memang rock ya kalau Kak Fatur. Kalau Kak Api?
6: Indonesia dulu mungkin ya Kak.
2: Boleh Kak.
6: Ya, kalau Indonesia mungkin saya lebih ke riff.
2: Oh ya. Oh ya. Ada. Ada yang lagu Jadi Waria itu kan?
6: Iya.
2: Iya kan? Tahu. Terus Kak.
6: Terus mungkin ya kurang besarnya kenapa itu prakarsa jadi rock? Kurang besarnya karena ada satu musisi yang hampir sama semua selera kita. Ya contohnya Dewa 19, Slang, tetap suka. Okay. Tapi masing-masing punya referensi tersendiri. Kalau luar mungkin lebih ke, ya benar kayak Fatur, Queen, Pearl Jam. Ya kayak gitu Kak.
2: Oke, jadi memang semuanya garis ininya sama ya?
6: Iya, adalah garis besarnya yang sama.
2: Kalau Kak Farhan?
4: Kalau saya kiblat musik yang di Indonesia itu paling pertama saya bisa bilang adalah Dewa 19.
2: Wih. Ya,
4: tapi sampai hari ini saya tidak bisa lupa bahwa kalau lagu rock dari luar yang pertama dikenalkan di dalam telinga saya oleh ayah saya. Itu lagunya Scorpions.
2: Itu Indonesia juga?
4: Di luar.
2: Oh, di luar. Ya. Weh. Saya boleh gini enggak sabar banget dikasih satu dua lagu udah siul-siul aja nih. Oh, gitu. Jadi basicnya memang sama-sama suka Dewa ya, gitu ya, sama-sama suka.
4: Kalau di dalam negeri.
2: Oke, okay. Kalau kenapa milih vokalis Kak? Apa maksudnya di dalam band ini sebagai vokalis Kak Farhan nih?
4: Ya.
2: Kalau kenapa enggak tahu main musik juga Kak atau gimana? Atau pada saat itu kayak kurang aja vokalisnya jadi Farhan mau deh, karena Farhan mungkin paling charming, paling baik.
4: Gimana ya? Kalau dulu sebenarnya waktu ketemu sama dia, saya lihat dia ini waktu masa orientasi siswa MOS lagi MOS ini, dia sudah main di atas ini main gitar, main kenon rock. Gue bilang, wah siapa ini ya? Saya juga sebagai vokalis ini dari waktu sejak SD. Menurut saya yang kayak, oh ini kayaknya teman bandku yang kutunggu dari lama.
2: Oh.
4: Jadi saya ada di satu momen itu memberanikan diri bertemu sama dia untuk mengajak dia sampai pada akhirnya kita punya rumah.
2: Oke, okay. Prakarsa Band Prakarsa. Gitu. Berarti Kak Fatri dibilang, maksudnya kelihatannya kayak pendiam gitu, ternyata bisa dibilang otak dari Prakarsa Band gitu ya Kak?
6: Ya salah satu juga Kak.
2: Oh gitu.
5: Tapi memang saya pendiam Kak.
2: Kelihatan sih Kak. Kelihatan sih. Oke, tapi gimana awalnya Kak cinta sama musik?
5: Pramuka waktu itu.
2: Oh waktu pramuka.
5: Waktu SD. Waktu pramuka itu ada lomba apa namanya?
6: Iya.
2: Jambore?
4: Iya,
2: jambore. Ah, jambore.
4: Persami.
5: Dan yang kabupaten, skala kabupaten.
2: Oh, oke.
5: Terus di situ pertama kali lihat guru SD saya main gitar, terus wih keren ini. Terus mintalah saya belajar. Diajar.
2: Diajar. Langsung diajar pada saat itu juga. Yeah. Oke.
5: Okay. Saya satu tahunan diajar sama dia. Bolak-balik perpus buat private sama guru SD saya.
2: Cewek gurunya.
6: Beda cintanya itu.
5: Cowok.
2: Ji. Oke. Okay. Berarti memang ingat enggak lagu awal-awal Kakak bawa belajar lagu awal-awal tuh?
5: Saya langsung belajar melodi, masalah
2: melodi. Oke. Okay. Tapi
5: dari note.
2: Ah. Oh.
5: Waktu itu kan zaman-zamannya kita diajar pianika.
2: Oh iya iya iya betul. Iya iya iya.
5: Saya diajar do re mi fa sol la si do di gitar. Saya cobalah itu note. Do re mi fa sol la mi do.
2: Oke. Okay.
5: Bisa. Jadi lebih duluan belajar
6: not
5: melodi daripada chord karena waktu itu jadinya enggak sampai.
2: Oh, karena masih unyu, masih comel, iya. Masih kecil.
5: Sekarang saja ini masih kecil.
2: coba. Coba, kayaknya udah bisa lamaran nih kita nih, guys. Oke, okay. Oh berarti itu awal mulanya jadi main gitar, emang gitar gitu, enggak bisa alat musik lain?
5: Awalnya pianika.
2: Oke. Okay.
5: Tapi itu
2: kurang keren. Kurang keren.
5: Pelajaran
2: gitu ya. Tapi memang soul-nya di gitar gitu ya, Kak. Oke. Okay. Ini drummer cukup jarang nih, Kak. Katanya kalau di lautan bisa didapat vokalis sama gitaris gitu. Tapi drummer tuh cukup jarang. Nah, Kakak awalnya memang drummer kah? Pasti bukan.
6: Awalnya gitar, Kak.
2: Itu.
6: tapi kebetulan adik saya yang sekarang jadi pemain keyboardnya Prakarsa itu dari dulu memang dia awalnya gitar. Jadi kalau di rumah kalau saya sama-sama gitar, sedangkan satu gitar terlalu ribet Kak, okay. Ganti-gantian.
2: Oh betul.
6: Jadi saya cari dengan fashionku. Kebetulan jiwaku memang jiwa-jiwa ya suka lah ricu-ricu kan.
2: Memberontak
6: gitu. Ribet lah, bukan ribut dalam artian kenakalan.
2: Iya betul. Musik.
6: Ya mungkin jadinya saya yang mengalah, makanya daripada gitar satu diganti-ganti kan, lebih ke drummer mereka.
2: Okay.
6: Terus yang kedua, lebih gak tahu juga yang main musik lain.
2: Sama sekali bass, nyanyi tahu, mungkin.
6: Tahu tapi lebih kayak merusak jika
2: berhasil. Insecure-nya. Insecure-nya. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan biasa orang main gitar pasti nyanyi juga sendiri-sendiri sebelum ada vokalisnya.
6: Kayaknya apalagi itu.
2: Apalagi itu masa sih?
6: Coba.
2: Coba nih, ya coba dulu. Oke, okay, dan aku happy banget karena ini adalah album baru teman-teman dari Prakarsa Band. Tahun kapan rilisnya, tahun ini kah? Baru banget tahun dari baru 2 hari yang lalu.
4: Awal bulan ini.
2: Wow, judulnya kak?
4: Judulnya Tupai Terkurung.
2: Tupai Terkurung. Ini maknya dalam banget ya. Biasanya burung kak yang ketawa terkurung. Kucing yang biasa dikandang kak, ini tupai gitu ya. Mungkin boleh diceritain kak proses pembuatan albumnya?
6: Boleh,
2: patut. Berapa lama kira-kira kemarin, ingat-ingat gak?
4: Kalau prosesnya itu, kita kan di dalam satu album ini kita punya 7 track. Kalau prosesnya ini di bagian inti itu kak, kita sehari ya, sehari satu lagu.
6: Ya,
4: Itu dalam seminggu.
2: Cukup produktif ya?
4: Ya cukup produktif. Okay. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama karena kita punya tempat dan itu sangat mendukung bagi sebuah band menurut saya. Karena ya kita harus ketemu. Terus pada saat itu singkatnya itu kita punya visi ini atau benang merahnya ya,
6: genre lah,
4: genrenya ini sudah sama,
2: sudah
4: klop ya,
2: okay.
4: Jadi tidak susah. Gitu kan itu kalau prosesnya kak. Kalau namanya Tupai Terkurung, sebenarnya kita punya di dalam album ini judulnya itu juga Tupai Terkurung ya, sampai pada akhirnya nama album juga. Kalau kenapa Tupai Terkurung? Karena semua lagu ini diciptakan di Jalan Tupai Makassar.
2: Ini kalau berarti base camp-nya di Jalan Tupai.
4: Kalau kita cerita persoalan keseluruhannya, kita mengambil dari nama Jalan Tupai Makassar.
2: Oke, okay. Terkurungnya? Apakah kakak-kakak ini merasa terkurung di Jalan Tupai
4: kalau
2: itu?
4: Kalau terkurungnya itu dari lagunya.
2: Oh, dari lagunya. Oke.
6: Okay. Tapi kalau mau dicocok logikan seperti kayaknya terkurungnya itu seperti kayak gini kak. Ketika ya namanya kita punya base camp itu kak, bukan studio musik, tapi cuman tempat nongkrong, tempat sharing. Jadi ketika dibuat lagu, kan anak-anak kadang begadang sampai jam 3, jam 4. Sedangkan kalau kita mau ekspresikan, ada tetangga-tetangga, jadi lebih terkurung ke situ kak.
2: Memang prosesnya sendiri membutuhkan waktu dan tempat gitu ya. Jadi tempatnya sendiri kayak merasa terkurung, tapi in good way, di positif gitu. Tapi meskipun gitu tetap menghasilkan karya, plus dulu tuh kakak-kakakku. Keren sekali ya. Terus kalau ada pesan yang ini gak sih, yang kalau biasa kan musisi-musisi tuh albumnya lagi satu tahun ini mungkin lagi galau, jadi makanya rilisnya yang galau, lagi galau gitu. Terus ada juga yang udah dewasa, udah ngerasa tua gitu, makanya ngerilisnya album-album lagu-lagu tentang yang tua-tua gitu, tentang kedewasaan dan segala macam. Kalau di Tupai yang terkurung ini lebih ke mana sih arahnya kak?
6: Mungkin lebih ke kehidupan lah kak. Proses kehidupan dari mulai 17 tahun kak, awal-awal kayak masa balik nih kak. Sampai ketika dia punya dapat masalah, sampai akhirnya dia beranjak dewasa, mulai berpikir bahwa masalah ini harus yang kendalikan sendiri, cara menghadapi masalah lah kak. Sampai akhirnya dia ketemu cinta.
2: Langsung tersipu halu kak Fatur.
6: Terus? Cintanya Fatur, cintanya Bowo.
2: Oke. Okay.
6: Sampai pada akhirnya di track terakhir itu sebenarnya, tapi di Spotify itu kita acak kak. Tapi kalau sejujurnya di track terakhir itu harusnya ambil kendali.
2: Okay.
6: Jadi itu ambil kendali mungkin menceritakan tentang ya masalah-masalah sebelumnya ini yang dari kecil sampai dewasa kak. Akhirnya dia beranikan diri untuk mengambil kembali ini kehidupannya.
2: Okay.
6: Ya lebih kayak kesitu.
2: Berarti kompleks ya, ada kehidupan, percintaan, Ada.
4: Sosial politik pun ada.
2: Oke, nggak apa-apa. Gitu kan sebagai masyarakat Indonesia kan menyampaikan betul, pendapat ya, lewat karya justru lebih bagus betul, dibanding betul, turun ke jalan. Benar nggak, teman-teman? Oke, kalau Kak Fatur dulu deh, memaknai album ini ada nggak sih yang kayaknya lebih ke cinta-cintanya? Ya, apa gimana nih untuk Kak Fatur sendiri album tuh Peter Kurung ini?
5: Kalau saya sih lebih ke proses pendewasaan dirinya karena cukup relate apalagi mungkin lagu yang 5 Desember itu dia bahas gaji dia bahas okay, gaji
2: oke.
6: Bahas uang lah Kak.
2: Bahas, iya betul, itu yang paling faktor ketika kehidupan pertama Kak. Oke okay, Kak.
5: Terus sama ini Mama Tersenyumlah.
2: Oke, okay, itu yang paling
5: itu cukup
2: berkesan.
5: Berkesan.
2: Apa artinya? Lagu tentang Tersenyumlah itu lagu tentang apa sih, Kak?
5: Lagu tentang mama.
2: Oh.
5: Mama Tersenyumlah judulnya.
2: Oh, so sweet.
6: Lebih ke doa-doa ibu, Kak.
2: Doa-doa ibu gitu ya. Penasaran banget kita dengernya nih, udah ada hampir 7 lah ya lagunya. Mama Tersenyumlah, terus ada juga Tupai Terkurung. Oke. Nanti kita bahas lagi lebih dalamnya Kak ya,
6: boleh.
2: Tentang albumnya ini sendiri, di mana bisa didengarkan dan sebagainya. Tapi kita dengerin salah satu lagu, ini bukan salah satu sih, tapi lagu utama di albumnya yaitu Tupai Terkurung.
6: Boleh.
2: Yes.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama teman-teman Prakarsa Band. Masih ada Kak Farhan, Kak Api, dan Kak Fatur. Wow. Aku tuh selalu salut sama band-band ataupun musisi-musisi yang mempertahankan lirik-lirik yang baku, Kak. Karena sekarang ya, yang aku rasa gitu ya, dibanding waktu tahun kapan gitu ya, waktu genku itu kata-katanya memang puitis, lagu-lagu dewa, jikustik, apalagi Kak. Sekarang kayaknya bahasanya tuh jauh lebih santai menurutku. Jadi ini apakah memang konsepnya memang pakai bahasa-bahasa yang puitis dan baku kah, atau gimana proses pembuatan liriknya nih Kak? Siapa yang paling berperan? Kak Farhan?
1: Farhan. Tiga-tiganya sebenarnya. Jadi ketika kita dikasih kertas sebenarnya ini bertiga, kalau saya lihat waktu proses pembuatan album kemarin itu masing-masing punya ciri khas. Kalau Kapi mungkin dengan puitisnya, Fatur yang dengan santainya, saya lebih ke ambil kedua-duanya, lebih ke begitu.
0: Lebih ke itu. Ya. Itu kan harus dipikirin banget kan liriknya Kak. Ya.
2: Nah, lebih ke pengalaman Kak.
0: Oh, kalau itu memang cuman Anda yang punya pengalaman kayaknya. Oke, lebih ke pengalaman. Seperti apa sih Kak sebenarnya proses pembuatan lirik dalam sebuah lagu?
2: Mungkin yang bisa saya jawab dari Tupi Terkurung ya Kak, karena kebetulan memang saya yang tulis.
0: Oke.
2: Ya itu kembali saya bilang mungkin lebih ke pengalaman. Jadi ketika Tupi Terkurung itu terjadi, memang posisi pada saat itu Kak, mau dibilang terkurung ya terkurung dalam masalah ya mungkin seperti itu Kak. Jadi yang saya tulis itu Kak, apa yang terjadi sebenarnya kayak pada langit, pada sunyi. Pada malam itu memang saya di depan rumah sendiri, pusing, pening. Yang ada temanin saya cuma langit, cuma ada kesunyian. Jadi yang saya tulis itu sebenarnya apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, lebih ke situ aja Kak.
0: Jadi memang harus ini dulu ya, harus punya sentimental yang khusus gitu ya. Kalau Kak Fatur, ada terlibat juga penulisan lirik?
3: Ada.
0: Di lagu apa Kak?
3: Di apa lagi?
2: Ambil kendali.
0: Itu
2: gimana ini, lupa judulnya sendiri.
0: Dia yang bikin sendiri dia yang.
2: Dia lupa judulnya.
0: Dituliskan mungkin liriknya ya. Oke, gimana proses pembuatannya Kak? Dikasih musik dulu baru ditulis lirik, atau liriknya dulu baru sama-sama di dimasak? Apa sih istilahnya Kak?
3: Kalau ambil kendali itu saya butuh kemarin ininya dulu. Apa namanya?
2: Instrumen.
3: Enggak.
2: Riff.
3: Arahnya.
0: Arahnya. Oke.
3: Terus kita mau bikin lagu yang apa ya? Lebih ke kesadaran spiritual. Jadi saya memposisikan diri pada saat itu, saya lihat lagu-lagu sebelumnya ini punya banyak masalah. Saya bayangkan ada di fase itu. Saya bayangkan saya di fase itu dan saya jadi sampai orang gila. Terus saya mencoba menerima kegilaan itu. Saya bayangkan saya bersikap bodoh amat terhadap apa masalah-masalah yang terjadi dalam album itu, masalah-masalah yang diterima sama personil-personil lain. Saya lihat mereka menghadapi masalahnya sendiri. Dan memang ya dia berani ambil kendali. Dia,
2: solusinya.
3: Dia menerima kegilaan itu yang bahwa memang ya sudah gila-gila aja.
0: Iya, diaminkan lah ya. Diaminkan ya. Oke. Dalam banget ya, aku enggak nyangka masalah kakak-kakak berat banget. Tapi alhamdulillah ditulis atau dicurhatin lewat lagu gitu.
1: Iya.
0: Ada mungkin ini kan basicnya berarti album yang sangat personal untuk setiap member Prakarsa gitu.
1: Iya kayaknya enggak.
0: Kalau Kak Rafat
2: Farhan.
0: Kalau biar aku suka ini lupa Rafat. Nama orang.
3: Sama.
0: Kak Farhan. Kalau
3: Saya juga pelupa.
0: Bener. Kalau Kak Farhan, ada lagu yang paling personal kah untuk kakak di 7 lagu ini?
1: Kalau saya, Mama Tersenyumlah.
0: Oke, okay, itu kenapa sih?
1: Karena kebetulan penulisnya saya.
0: Cerita sedih. Belum pi. Terus Kak?
1: Penulisnya saya. Mm-mm. Terus apa ya? Menurut saya sebagai anak lelaki di luar maupun di dalam rumah, mau sejago apapun diri saya, mau sebandel apapun diri saya tahu ketika pulang ada satu orang yang paling happy dan tetap mengeluarkan semua senyuman yang paling indah yang dia punya, itu adalah Mama. Dan di lagu tersebut bercerita tentang bagaimana si anak lelaki ini atau kita-kita
0: tisu, semua tisu, ya, tisu. Saya kira kayak butuh tisu atau apa, kita yang, semua gitu ya,
1: yang mudah-mudah

0: Apapun itu, mau perempuan atau laki-laki. Mungkin karena biologisnya ya.
1: Betul.
0: Kalau secara sisi biologis, tapi kalau melihat dari pengalaman, lagi-lagi pengalaman, kalau saya sih sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana caranya balas
2: Budi.
0: Balas
1: mama, balas mama untuk... balas mama.
2: Masa
1: dong.
2: Balas Budi?
1: Atau balas Budi kan enggak kenal.
0: Bagaimana bisa untuk membalas semuanya yang mama sudah berikan?
1: Oke.
0: Okay. Sorry saya agak
1: dan
0: bicara karena ya persoalan mama kayaknya saya
1: enggak bisa gitu ya.
2: Kayaknya ya semua laki-laki mungkin kayak gitu.
1: Iya.
2: Obat paling manjur adalah senyumnya mama.
1: Oke, makanya hadirlah lagu ini, Mama Tersenyum lah. Karena Kak Farhan sayang banget sama mamanya, makanya kita datangkan Mama Farhan. Biasanya kalau di acara kuis-kuis ada nggak sih kayak tamu-tamu spesial gitu tiba-tiba datang. Oke, berarti sentimental banget ya, namanya juga anak laki-laki, anak laki-laki gitu ya, wow. Ini kalau boleh ini udah bisa didengerin di mana sih albumnya, lagu-lagunya Vulka?
0: Sudah bisa didengarkan di pemutar digital,
3: platform digital.
1: Ada di Spotify,
2: ada
1: di mana, YouTube,
0: ada
1: Instagram,
0: ada juga.
1: Semuanya namanya apa kak?
2: Tupai terkurung nggak?
1: Tupai terkurung nama akun-akun
0: apa? Akunnya
1: Prakarsa Musik. Jadi bisa di stalking di situ kegiatan dari Kak Api, Kak Farhan dan juga Kak Fatur gitu ya, seperti apa. Aku mau mencairkan suasana karena aku sangat-sangat sedih sekarang. Aku mengingat om, boleh aku pulang dulu ke mama aku gak sini? Gak boleh ya. Oke, ini ada games Kak, mitos atau fakta berkaitan dengan anak band.
2: Mitos?
1: Sabar. Selain pendiam orang juga gak sabaran nih. Ternyata. Oke, jadi ini mitos atau fakta, kakak bisa jawab mitos atau fakta secara bersamaan.
2: Oke.
1: Ya, nanti aku lihat nih yang mana yang ini. Oke, pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, anak band itu romantis. 1, 2, 3.
2: Fakta.
1: Yeah. Kencangnya. Biasa aja. Mau sekali bilang romantis. Kenapa? Apa yang mendukung fakta itu? Kak Fatur paling semangat tadi kayaknya.
2: Yang paling semangat dulu.
1: Fakta, wedede. Apa kak? Nah Kak Fatur.
2: Bisa ciptakan lagu untuk kekasih,
1: ya,
2: mungkin.
1: Iya, betul.
4: Memang bawaannya memang kayaknya romantis gitu ini.
1: Oh iya.
2: Karena romantis itu lebih ke seni kak, sedangkan musik itu juga lebih ke seni, jadi mungkin agak nyambung.
1: Agak nyambung gitu ya, oke. Ada momen-momen yang paling romantis selama menjadi anak band?
2: Aduh.
1: Kalau enggak ada berarti kita
2: sebenarnya
1: ini
2: sebenarnya ada kak, ada tapi apa? Lebih ke gele-gele.
1: Iya. Kita tanya kira-kira apalagi saya. Apa-apa coba.
0: Romantis, tapi di satu sisi yang kayak
2: apa dulu?
1: Oh, kalau keluar gitu quotes-quotesnya atau kayak manuver-manuvernya keren ji, tapi pas diingat-ingat lagi.
2: Iya, kayak apa kayak
0: berandalnya rambutku keras ini.
2: Gondrong aja ini.
1: Tapi masih tentang cinta nih.
0: Iya, okay. Tapi ya itulah bahas cinta ya, karena kalau persoalan cinta tidak ada karena-karena.
1: Oh iya.
0: Kalau ada karena-karena ya, bukan cinta, tapi itu kalkulasi.
1: Oke.
0: Saya kutip kata-katanya Sujiwo Tejo.
1: Iya, yes, tolong dijadikan best cut itu ya. Di tag kakak Farhannya. Biar dia tahu screens up dia.
2: Iya, benar.
1: Oke, mitos atau fakta? Oke, ini mungkin lebih ke kakak Farhan, tapi yang lain juga boleh jawab. Mitos atau fakta, posisi vokalis itu diisi karena paling ganteng.
2: Mitos.
1: Kukira tuh.
0: Mitos.
1: Tuh. Kalian kayaknya harus aduh kekompakan dulu deh. Masa tahu.
2: Saya menunggu ini. Kulah sedikit mulutnya. Mi kata fa ini.
1: Kalau dia bilang fakta.
2: Begitu.
1: Mitos. Kenapa mitos? Ih, secara looking good looking ji. Charming.
0: Kalau kita berbicara tentang keseluruhan sebenarnya kita tidak bisa ambil satu pandangan. Kalau saya kebetulan jurusan antropologi.

0: antropologi di sosial politik di UNHAS. Dalam istilah antropologi itu ada namanya holistik. Jadi kita harus bisa memiliki atau mempunyai sudut pandang menyeluruh. Ketika kita kaitkan bahwa bahwasanya vokalis itu ganteng atau tidak, sebenarnya itu relatif menurut saya. Sama kalau kita berbicara tentang kalau ya di tongkrongan ya kayak cantik atau tidak ini si cewek, itu relatif sebenarnya.
1: Betul.
0: Mungkin bagi si Fatur ini wow sekali, tapi bagi saya mungkin biasa aja sih.
1: Kenapa mesti Fatur?
0: Bagi saya karena ya
2: relatif.
0: Inilah ciptaan Tuhan masing-masing.
2: Kalau saya lebih ke ini kak, bukan karena ganteng, tapi kalau vokalis itu dipilih mungkin karena karismanya, karena dia di depan ya.
1: Bener ya.
2: Kayak Bowo ini karismatik sekali.
1: Oke, kayak Ariel Noah, ikan orang
2: bawaannya bawaannya kan.
0: Andika Kangen Band. Andika.
2: Kenapa ketawa kak?
0: Kenapa?
1: Kamu tuh genrenya rock. Andika tuh genrenya Melayu kak. Iya beda.
3: Tapi tidak ada yang salah dengan Andika.
1: Iya, tidak benda. Tidak ada yang salah. Kecuali.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Lanjut lagi kita mitos atau fakta. Katanya dalam band gitaris itu paling banyak fansnya. Mitos atau fakta?
2: Fakta.
1: Mitos, fakta. Mitos dulu mungkin kawan, ini serangan nanti kawan kayak mau serang balik ini.
0: Saya mitos.
1: Mitos. Kalau Kak Api kenapa fakta? Melihat melihat siapa?
2: Karena rata-rata yang saya lihat gitaris itu paling pintar gombal, Kak. Ada saya mau nyanyikan gue ini karena enggak mungkin kita kayak perempuan itu rata-rata mau nyanyi tanpa gitar lah kalau anak band pasti diringi gitar. Gitaris itu jago sekali kayak gitu, Kak. Salah satu faktornya lah yang kayak gitu.
1: Gitu di manuver-manuvernya, Dik. Coba dikonfirmasi dulu. Apakah kamu merasa fans kamu banyak?
3: Iya. Sama sekali tidak.
1: Oke, sama sekali tidak. Kenapa tuh?
3: Karena saya perhatikan memang lirikannya orang itu ke Romy.
1: Ke vokalis.
2: Tidak. Basis ya. Romy itu namanya
1: di sini. Dia enggak ada di sini. Oh, sorry. Oke. Saya minum. Ya boleh.
3: Karena mungkin kumisnya.
1: Berarti kalau Kak Farhan katanya fakta, mitos, apa yang bikin? Saya mitos-mitos
0: ya,
1: juga.
0: Karena
1: berarti
0: kalau saya ambil contoh ya, langsung di Indonesia band andalan saya Dewa 19, buktinya sampai sekarang Ahmad Dhani lebih tenar daripada semuanya.
1: Yang paling banyak fansnya
0: di. Kalau di luar ada Queen.
1: Iya.
0: Freddie Mercury lebih tenar daripada semuanya.
1: Oh betul.
0: Tapi tanpa mendiskreditkan siapapun.
1: Betul.
0: Makanya saya bilang mitos karena bisa saja si drummer lebih punya banyak fans daripada si vokalis.
1: Oh betul. Betul.
0: Sebenarnya si drummer ini di belakang.
1: Iya betul.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia berkarisma main, energik, ya kenapa tidak?
1: Bener
0: pasti
1: ya?
0: Orang juga meleleh.
1: Bener ya. Kayak di slang kan Bibim juga.
0: Ya itu.
1: Ini kan Bibim juga terkena gitu. Oke, jadi dibantah langsung ya. Oke, mitos atau fakta terakhir nih katanya. Kalau anak band galau bikin lagu. Mitos atau fakta?
2: Fakta.
1: Fakta ya. Oke, lagu tergalau apa yang pernah dibuat masing-masing? Masih ingat? Patah hati pertama atau kecopetan pertama atau apa?
2: Coba Farhan dulu.
1: Iya Farhan dulu deh.
0: Galau-galau ya. Di tahun 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Itu yang paling lama kalau galau.
1: Musim COVID. Ya, kalau kan COVID. LDR gitu ya.
0: Masa-masa SMA.
1: Iya benar.
0: Saya masih bingung bagaimana caranya untuk melihat baik-baik ini, apakah yang kumau sebenarnya ini perasaan tuh kayak masih di satu sisi ini kak yang kayak masih muka bergaul begitu, tapi di satu sisi ketika pulang malam yang kayak mau gue jawab video call.
1: Bener-bener
2: di masa limbang nih.
1: Oke.
0: Dan menurutku pada saat itu saya mencoba untuk menulis, tapi kalau di bahagia pasti kan ada senang ada sedih.
1: Eh,
0: kalau di bahagia yang paling terbaru ya.
1: Iya, iya.
0: Di album Tupai Terkurung juga.
1: Lagunya?
0: Ada lagunya Cinta Mengudara itu saya bikin spesial untuk bikin vokalnya Prakarsa. Cewek saya.
1: Tuh, berarti cocok itu tadi yang paling ganteng tahu nah vokalisnya. Oke, nanti kita putar habis ini ya, Kak ya. Oke, kalau Kak Fatur
3: apa ini? Apa ini?
1: Lagu romantis. Pernah bikin lagu yang paling
2: galau. Romantis.
1: Yang paling galau.
3: Di Prakarsa?
1: Boleh, mungkin kayak iseng-iseng dinulis tapi belum sempat ter ini. Masih jadi apa sih namanya? Mungkin atau udah tercipta,
3: di alter ego saya.
1: Oke, alter ego.
3: Ada judulnya Sudah Tidak Hujan.
1: Oh, Sudah Tidak Hujan. Tentang
3: fase move on.
1: Oke.
2: Sekira mendung.
1: Iya. Oke.
3: Tapi masih ini. Mau move on tapi enggak bisa. Tapi mau move on tapi enggak bisa.
1: Aduh.
0: Sebenarnya bukan karena enggak bisa.
1: Iya, karena mau. Iya, kalau saya sih karena kita enggak mau, Kak.
3: Tapi karena release me berarti move on me.
1: Oh iya, alhamdulillah. Dan
2: jawabannya
1: karena Kakak Fatur sudah move on, kita panggil orang yang bikin dia tidak move on. Ini dia. Iya. Terus excited yang tadi. Oke, kalau Kak Api
2: mungkin kalau lagu galau tentang cinta belum ada sih, Kak. Tapi kalau galau tentang keresahan ya salah satunya mungkin di tempat terkurung. Karena kalau sekarang alhamdulillah mungkin saya tidak akan galau lagi. Karena si tercinta sudah ada di rumah.
1: Berarti keresahannya memang yang lain gitu ya.
0: Sama-sama pengen dulu tuh di rumah.
1: Iya, sama-sama tuh nonton YouTube.
2: Ayah, halo istri halo. Saya yang tercinta.
3: Halo siapa?
2: Bella. Halo siapa?
1: Oh,
2: iya.
3: Salam buat sama Ahmad Dhani.
1: kenal, kayak akrab gitu ya. Oke, berarti rasanya memang bapak-bapak dengan anak muda memang kan mengakui sendiri. Saya tadi berusaha tuh bilang dia paling muda. Oh, berarti memang beda gitu ya keresahannya. Oke lah. Nah, teman-teman menyenangkan sekali ngobrol sama Prakarsa Band. Ya, sayangnya nggak lengkap. Nanti kita tunggu lagi mereka lengkap lagi dengan album baru lagi.
2: Boleh, Kak.
1: Sudah ada rencana kah karya terbaru atau masih mau menikmati posisi di atas awan ini?
3: Ada dong.
1: ada dong. Masa? Kapan? Atau nanti?
0: Awal tahun depan.
2: Ya mungkin kalau dekat-dekat ini ya insyaallah kami adakan showcase ya.
0: Kita mau showcase bulan
1: ikut
0: depan.
1: Ikut di mana?
2: Party rencana belum ada fix sih tempatnya.
1: Okay.
2: Tapi mungkin waktunya rencana di tanggal sekitaran 25 bulan ini sampai 30.
1: Oke. Okay.
2: Bulan depan.
1: Bulan Juli tahu Juli apa Agustus, Kak?
2: Juli.
1: Udah enggak lama lagi berarti lagi sibuk persiapan. Ada ini enggak sih tema khusus yang dibawakan di showcase-nya mungkin?
2: Ya,
1: biasanya kan
2: bisa spill-spill
1: dikit gitu.
0: Akika ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kita lebih kesyukuran bagaimana album ini representasi dari Prakarsa dan kita menganggap bahwa lahir Miana pertama
2: karena album pertama kata.
1: Betul. Oke, dulu jadi lebih akika kesyukuran gitu ya atas karya terbarunya. Oke, patut dinantikan di Instagramnya di mana lagi, Kak?
2: Prakarsa Musik.
1: Di Prakarsa Musik. Oke, kita lewat satu lagu dulu sebelum kita balik lagi untuk closing. Udah dingin juga, maaf ya, Kak. Emang AC-nya kayak gitu emang ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Yes, terima kasih Kak Fahan sudah menghadirkan kata mengudara, karena kebetulan RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih ya. By the way, ini kan berkarya di Makassar sebagai band indie di Makassar. Gimana sih Makassar itu terhadap band-band indie kayak teman-teman Prakasa Band dan band-band lainnya? Menurut dari pengalaman yang mungkin selama ini kakak-kakak ngeband gitu. Kak Farhan?
1: Kalau alasan kami sampai kenapa ada Prakarsa dan kenapa kita punya mimpi yang tadi itu yang tidak mesti merantau. Karena sebenarnya ketika kita lihat baik-baik di kota Makassar ini, Makassar ini sangat potensial untuk menjadi kota musik.
0: Benar.
1: Kenapa demikian? Kita bisa lihat beberapa talenta-talenta dari kota Makassar itu sudah berjaya atau sudah mengharumkan nama lebih luas mungkin ya, kota
2: Asia.
1: Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Itu sudah banyak ada Fadli Padi, Opa.
0: Bener, Opa.
1: Ya, Fadli Padi, ada Once juga ya, ada keturunan dari
0: Sulawesi. Ada Pasya.
1: Ada Pasya Ungo. Siapa lagi dia? Sangat banyak dan ketika kita menelisik lagi lebih dalam di band-band lokal di Makassar sekarang-sekarang ataupun di daerah-daerah di Sulawesi Selatan, itu sangat banyak Kak dan harusnya ya, ketika kita mau untuk bagaimana kota kita ini dikenal atau bisa dibilang menjadi salah satu panutan juga dari kota lain. Karena ya saya sorry ini, maaf, karena menurut saya, kalau ini menurut saya sendiri ya, persepsiku ini, kita ini masih mengikut.
0: Betul.
1: Mengikut dari pulau Tit,
0: ya.
1: Karena menurutku apa yang viral di sana, di sini juga ikut. Juga ikut,
0: betul. Ya.
1: Saya tidak larang, tapi menurut saya menyayangkan itu.
0: Betul.
1: Karena apa ya? Menurutku tiap-tiap manusia itu diberikan oleh Tuhan ini jiwa-jiwa kreatif ataupun jiwa, imajinasi yang sangat liar dan harusnya manusia-manusia kayak kita ini bisa menghasilkan sesuatu-sesuatu yang berguna ataupun terbaru menurutku.
0: Betul, betul.
1: Yang tidak harus untuk apa yang viral di sana, di sini kita baru ikut padahal di sana lewat 3 tahun.
0: Iya.
1: Yang kayak ya kan gimana ya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar. Betul. Apalagi kan potensi Makassar kan.
1: Iya.
0: Gede banget.
1: Betul Kak. Atau yang kayak lebih banyak support brand-brand atau karya-karya dari luar daerah tersendiri.
0: Betul.
1: Itu kan jadi pertanyaan besar sebenarnya.
0: Yes.
1: Karena ini kalau saya pakai pemahaman sampai di bagaimana satu tradisi kita juga di Sulawesi Selatan, ya kalau bukan kita siapa lagi?
0: Betul.
2: Ya betul, cocok.
0: Betul.
1: Setuju. Kalau saya menurutku begitu Kak.
0: Yes, karena di luar dari Makassar tuh benar-benar menghargai lokal-lokal heroes mereka gitu. Benar-benar dikasih tempat gitu.
1: Betul.
0: Jadi harapannya adalah Makassar juga menjadi tempat yang nyaman, yang ramah untuk musisi-musisi, utamanya musisi-musisi lokal gitu.
1: Ya,
0: jangan sampai kita lebih terkenal di Jawa daripada di sini sendiri tuh. Oke.
2: Okay. Sampai seperti itu.
0: Betul. Oke deh. Udah mau closing ya. Sayang banget kurang lebih sejam, tapi mungkin harapannya dulu deh. Ke Api dulu mungkin harapannya untuk album barunya seperti apa, mungkin untuk Prakarsa Band-nya juga seperti apa.
2: Untuk album baru ya semoga mengudara.
0: Amin.
2: Untuk Prakarsa, saya berharap semoga kita tahan bareng-bareng sama-sama. Semoga masing-masing impian kita tercapai.
0: Amin.
2: Karena pribadi saya, cita-cita saya di Prakarsa sangat besar Kak. Jadi semoga itu bisa tercapai, bisa mengudara. Ya, biar Makassar adalah bisa tonji.
0: Betul. Kalau bukan kita siapa lagi Bening, kata Kak Farhan. Kalau Kak Fatur mungkin harapannya Kak, selain mungkin AC-nya dinaikkan karena dingin sekali. Apa Kak?
3: Kalau saya mungkin ya semoga sustain saja.
0: Amin. Gitu ya. Itu yang paling susah Kak, tantangannya di band.
3: Kayaknya seperti kalau dari cerita-cerita abang-abangan
0: langsung bareng paling ini abang-abangan gitu ya.
2: Sustainnya.
0: Bertahannya itu.
3: Bertahannya. Lebih susah bertahannya daripada konsistennya.
0: Oh. Apa menurut studi yang udah dilakukan sama Kak Watur tuh apa yang biasa jadi penyebab keretakan-keretakan?
1: Males bangun.
0: Iya, itu pertama. Tapi kan latihan bisa malam.
2: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
0: Bisa disesuaikan. Apalagi, Kak?
3: Kalau habis ininya mungkin, habis
2: ide.
3: Nah,
2: token.
0: Kota.
2: Semangatnya.
0: Semangatnya, bensinnya. Ya kan, biasanya memang yang paling ini mungkin kayak udah puas nih dengan satu karya.
2: Terlalu
0: nih.
2: Cepat puas.
0: Iya kan, ya. Makanya aku bilang bikin lagi, Kak, meskipun lagi di atas awan banget nih, ya. Bikin lagi, terus karya lagi. Jangan lupa undang juga Pro 2 di showcase-nya. Kita liput ya. Ya.
3: Kita
0: catat
3: kirim
0: ya.
3: Undangan.
0: Iya, kita kirim undangan. Kamar mungkin harapannya deh.
1: Kalau saya harapan yang paling pertama kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena dalam formasi keempat Prakarsa ini, menurutku ini yang paling kutunggu-tunggu.
0: Wee.
1: Dan doaku sama Tuhan atau harapanku sama Tuhan, semoga Tuhan memberkahi formasi ini dan album ini.
2: Amin.
1: Dan ya seperti di lagunya Cinta Mengudara ini, semoga selamanya.
0: Amin.
1: Kalau saya menurutku itu harapanku. Amin. Kepada bandku dan teman-temanku.
0: Yes.
1: Dan untuk Kota Makassar, saya bangga lahir di Kota Dayeng ini. Karena menurutku kita punya banyak kekayaan yang sangat-sangat bisa untuk menjadi sebuah cerita ataupun yang bisa dilihat ini oleh orang-orang lain dari luar kota. Saya sebagai anak muda dari Kota Makassar, ya akan tiba waktunya kita juga akan naikkan ini bagaimana bisa Kota Ata sendiri.
0: Amin. Semoga juga orang-orang yang ada di luar gitu ya, nggak cuma kenal Makassarnya tapi kenal juga Prakarsa bandnya.
1: Amin.
0: Amin.
3: Bisa aku jadi anu duta apa?
0: Duta sampo lain. Kayaknya bisa ini jadi duta pemuda Kota Makassar, Kak. Sudah daftar.
2: Boleh.
0: Bagus
2: boleh.
0: Sekali visi misinya, visioner sekali, ditunggu.
2: Sama tau mau aku ganti, Kak.
0: Ya udah jadi wali kota boleh. Nah, 5 tahun.
1: Karena menurutku, Kak, apa ya? Lahir tak kemarin ini di sini bukan tanpa alasan. Betul. Dikasihkan sama Tuhan.
0: Betul.
1: Dan itu pasti ada alasannya. Kenapa kita lahir di Makassar? Kenapa bukan di
3: Mahalus,
1: Maluku ataupun
0: Afrika.
1: Di Afrika,
2: betul. Inggris,
1: ya, di
0: Zimbabwe,
1: Inggris, ya, atau Korea Selatan.
0: Iya, betul.
1: Bisa ini oplas ya.
0: Bisa mempercantik diri.
1: Iya, tapi itu semuanya punya alasan.
0: Betul.
1: Dan menurutku saya percaya sama Tuhan dan saya bersyukur kenapa lahir di sini.
0: Yes.
1: Dan ya tugas kewajiban saya sebagai warga Kota Makassar yang membanggakan juga kotaku.
0: Yes, harus, Kak, harus. Amin. Ya. Dan Kakak udah punya tempatnya, ya. Udah punya alatnya lewat Prakarsa Band. Jadi semangat, Kak, ya. Pro 2 siap jadi saksi kakak-kakak semua, go nasional, go internasional.
1: Ya. Amin.
0: Sampai ketemu dengan karya-karya terbarunya lagi. Terima kasih banyak, sangat menyenangkan sekali ngobrol sama musician lokal-lokal heroesnya Makassar ya. Semoga ada waktu bisa ngobrol lagi. Terima kasih, Kak Farhan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Abi. Terima kasih, Kak Fatur ya. Teman Pro jangan kemana-mana, support terus Prakarsa Band lewat Instagramnya di
2: Prakarsa Musik.

0: Senyumlah.
1: Only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Tadi Nindi sendiri, sekarang udah ada Fikar lagi, teman yes. kedua, suara ceria.
1: Kenapa ini cowok-cowok gondrong kayak melengket sekali sama saya, Di?
0: Ya Allah,
1: Akbar. Kau.
0: Enggak mau jak melengket kan Nindi.
1: Apa sih paling gang iku-iku?
0: Karena selera aku bukan selera yang cewek-cewek panjat tebing. Kan bila kemarin dia bilang anu
1: olahraga aku saya.
0: Iya, olahraganya dia panjat tebing.
1: Soe.
0: Oke.
1: Okay. By the way, yes, kalau jam-jam segini biasanya kok kalau sore-sore ngapain kok kah? Kita anu dulu, kita diskusi dulu apa kita mau. Kalau kok sore-sore bikin kok ngapain?
0: Tidur. Nah, biasa sore-sore begini tuh waktunya Mi kita spill ke teman Pradua, kita kasih tahu teman Pradua informasi-informasi update. Salah satunya
1: Tuhan. Berarti yang salah satunya iya. biasanya pasti Mi informasi anu lalu lintas. Mm-mm. Yang mana lagi tidak update kalau bukan informasi lalu lintas. Weh.
0: Iya, kayak gitu
1: sekali. Nah, ada beberapa titik dari CCTV Kota Makassar. Ih. Kenapa gemor? Dari beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Kau mau duluan Fikar?
0: Iya, saya untuk jalan ala Udin.
1: Ala Udin, bule. Ngapa Mie?
0: Ala Udin. Ala Udin. Depan salah satu toko kopi terkenal di dunia itu ya tahun Pradua. Ini terpantau lancar lah. Terpantau lancar-lancar aja nih. Tapi ingat selancar-lancarnya lalu lintas, kamu harus tetap juga patuhi rambu lalu lintas dan berkendara menggunakan emosi yang stabil.
1: Of course ya. Kalau kamu ke Alauddin, saya ke ini mau saja ke
0: Pengkuan Tuhan.
1: Di mana ini? Andi Jemma bukan.
0: Mana ini yang
1: di,
0: mana?
1: Di Urip gini toh yang di sampingnya Alauddin ini di Urip ini. Maksudnya di CCTV-nya. Di CCTV-nya ini Urip.
0: Salah salah apa gitu?
1: Oh, salah salah apa ini kan? Besarnya.
0: Ih, masuk Natawa.
1: Ya itulah, aman, jaya, lancar. Begitu juga di Petarani juga yang di apa sih itu yang pertigaan Alauddin Petarani. Yang ujungnya Petarani ke ujungnya Alauddin itu juga lancar di jam seperti ini ya, hampir mau jam 6. Terus
0: di ini juga aman-aman aja, Ji. Kalau ini juga di perbatasan Makassar Maros. Itu ini ya lancar-lancar aja. Betul. Juga.
1: Halo yang di dekat anu Monumen Mandala. Halo,
0: halo.
1: Ada parkir di sini. Tidak anu bukan tempat parkir sini. Ada mobil berjejer. Halo.
0: Ya halo, halo. Itu bukan tempat parkir ya, tolong.
1: Betul, betul. Halo yang lagi dengar, saya sementara parkir di situ.
0: Atau ini yang kayaknya yang parkir-parkir sembarang begini, nanti kalau dirantai di mobilnya
1: kucing.
0: Baru mengamuk-mengamuk padahal dia misalnya. Ini baik di kunci ban.
1: Ini lebar di jalanannya toh, tapi bukan berarti kok bisa parkir di situ, Bosku.
0: Iya. Tuh, biar lagi enggak bikin macet, tapi bukan tempat parkir itu.
1: Betul.
0: Enggak mau nih ini pasti anu itulah.
1: Iya. Terus di mana lagi ini?
0: Di yang Urip PLTU Telo.
1: Iya.
0: Itu untuk arah yang menuju ke Perintisnya. Kalau dari Urip itu dia lumayan padat.
1: Betul.
0: Sedikit ya, teman Pradua jadi kalau kalian mau lewat sih tunggu-tunggu lah bentar. Betul. Pi, atau lewat alternatif jalan lain saja.
1: Betul.
0: Nah, pokoknya kalau ke arah sananya aman-aman aja.
1: Betul. Dari arah sini ke arah Perintis memang macet di jam segini.
0: Iya, apalagi di depan pulang kantor toh.
1: Betul, kantor gubernur itu di dekatnya Mall Nipah.
0: Mm-mm.
1: Itu juga terjadi penumpukan kendaraan yang tidak biasa ya.
0: Iya, terima kasih rekan Indi.
1: Iya. Terima kasih. Begitulah kurang lebih laporan hari ini rekan Fikar kembali ke studio.
0: Ya, itu tadi teman Pradua untuk informasi lalu lintasnya. Terima kasih banyak rekan Indi yang telah melapor dari lokasi tertuju ya. Langsung saja kalau gitu kita putarin satu lagu dulu teman Pradua sebelum kita lanjut lagi sebentar memberikan informasi-informasi terupdate. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus 96,8 FM Pradua RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini dah. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

baik kamu. Teman lo dua, ini kan lagi banyak banget yang FOMO olahraga, ya kan? Banyak yang FOMO olahraga. Dan pasti kalau yang mulai FOMO-FOMO nih mulai cari

di handphone kamu. Terus juga sesuaikan dengan kebutuhan olahraga apapun kamu gitu ya, teman Padua ya. Dan abis ini kita spill untuk kamu, jadi tetap di dari Padua FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau jam 8, aku rekomendasikan lagi teman Pro 2 ya, aplikasi-aplikasi olahraga yang bisa menyelesaikan kegiatan olahraga kamu. Yang paling terkenal sih Strava ya, dan ini cocok banget untuk kamu yang suka lari dan bersepeda, karena dia bisa catat rute, jarak, kecepatan, dan

skor yang lebih apalagi tadi itu, apalagi tadi akurat. Kalau kamu mau lebih akurat lagi tentang kalori, lemak, detak jantung, itu bisa pakai Google Fit. Ini gratis dan aplikasinya langsung terintegrasi dengan berbagai di perangkat kamu. Ya, jadi kamu pilih mana, jangan percaya satu aplikasi bisa di semua aktivitas olahraga karena pasti akan ada plus dan minusnya ya. Aku pamit, nanti akan ada musik live chat nemenin kamu sampai jam 9 malam, habis itu Fauzan Rai siap nemenin malam kamu di jangan malam. Jangan malam, jangan galau malam-malam ya. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
3: Yes, Tom Pro 2, jaga malam bareng Fauzan dan Rai tentunya.
2: Betul banget, Tom Pro 2, dah jamal lagi nih.
3: Jamal. Jamlutin, aduh. Jamal. Tapi barusan kita lagi nih malam, bro.
2: Iya, betul.
3: Iya, terakhir kita itu malam sama Fikar, tapi kok kan tinggal.
2: Oh iya, iya.
3: Ini
2: tapi
3: formasinya sama
2: bulan,
3: lagi nih.
2: Bulan lalu kita pernah jam jaga malam.
3: Pernah. Tapi kayaknya kita takut deh, kakak-kakak kita kasih kita malam
2: atau sebenarnya nakal ya?
3: Iya, bukan nakal sih, tapi kayak lebih kayak, aduh, dia tahu ini otak-otaknya berdua, apa yang akan dilakukan kalau siaran.
2: Tapi by the way, malam hari ini di tanggal 1 Juli.
3: Tanggal 1 banget ya.
2: Wow, kita memulai Juli ini dengan siaran bareng.
3: Betul, mudah-mudahan banyak nanti di bulan ini banyak tandeman kita bareng.
2: Betul,
3: ya, kan?
2: Iya.
3: Karena nggak tahu, yang penting nyala narsum deh untuk kita berdua. Karena takutnya tuh kalau ada narsum berdua kayak tiba-tiba ngeblank, aduh itu capek, nggak tahu mau kemana nantinya.
2: Sebenarnya nggak apa-apa ada narsum, tapi
3: nggak ya, apa sih sebenarnya juga ya. Kalau bisa, betul. Dan teman berdua seperti biasa, kalau di jam 9 bahas sampai jam 10 ya, kita bahas komunitas.
2: Komunitas apa bagus ini?
3: Pernah masuk
2: komunitas pencinta boneka.
3: Tapi banyak lagi komunitas sekarang terbentuk.
2: Komunitas apa?
3: Komunitas nonton bola.
2: Wah, iya. Soalnya kita bakal bahas komunitas pencinta bola yang ada
3: betul
2: di Indonesia.
3: Di Indonesia, di Makassar juga. Karena betul, biasanya tuh yang setahu aku di warkop-warkop. Dan ada juga biasa kayak teman-teman juga yang bikin gitu kan komunitas untuk Piala Dunia.
2: Betul.
3: Gitu. Keseruannya
2: betul,
3: lah.
2: Betul,
3: ya
2: betul,
3: kan?
2: Oke, deh, ntar kita bakal balik lagi dalam badan menemani kamu. Jadi jangan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nah, ada besok gitu.
1: Saya begitu lagi.
0: Iya, jadi kayak lebih tepatnya tuh kayak enggak terlalu bagaimana sih main bola, tidak mengikuti.
1: Terlalu tertarik banget
0: main untuk bola, main bola. Tapi kalau soal yang kayak tim atau klub atau segala macam gitu, dia kayak ngikutin gitu. Bagaimana pergerakannya pas segala macam.
1: Tapi ada enggak sih kosan yang kayak kau tahu apa komunitas bola yang ada di Indonesia atau di Makassar?
0: Mungkin kalau ke komunitas-komunitas bola itu yang kayak
1: di Makassar,
0: Jackmania.
1: Di Makassar
0: ada di Makassar itu kayak The Matchman.
1: The Matchman.

0: di PSM menyatu lagi,
1: tapi begitu. Tetap namanya satu Ji, damage man.
0: Iya begitu, atau kayak ada beberapa lah intinya, Rai. Pokoknya ayam jantan dari timur,
1: kayak begitu.
0: Ini minta maaf kalau salah nah, karena mengikuti PSM Makassar tapi tidak terlalu mengikuti kalau komunitas-komunitasnya seperti apa, begitu. Yes. Kalau mungkin juga banyak ya

0: Brazil kan termasuk komunitas.
1: Iya.
0: Pokoknya tuh salah satu yang kita tahu itu komunitas terbesar itu baseball.
1: Baseball.
0: Media. Tapi bisa jadi komunitas juga.
1: Betul.
0: Apa? Spain plus Spanyol gitu-gitu ya kan.
1: Orang jadi yang menginformasikan informasi sepak bola di Spanyol.
0: Spanyol gitu.
1: Pokoknya
0: banyak
1: gitu. Komunitas-komunitas sepak bola yang ada di Indonesia.
0: Bahkan
1: kayak komunitas-komunitas kayak game bola ada juga.
0: Betul. Yeah. Makanya tuh kenapa Mas Muka mencoba
1: masuk komunitas
0: Real Madrid.
1: Madridista.
0: Gitu. Madridista di Makassar kalau ada.
1: Ada.
0: Ada. Memang pasti setahu ada, tapi saya tidak pernah mencari gitu. Karena pasti kan ada satu momen yang kayak dia nonton nobar.
1: Betul. Ya kan? Betul.
0: Tapi kadang mentalku belum cukup untuk kalau kalah.
1: Oke.
0: Makanya tuh
1: mending kayak karena, diam-diam lagi jadi fans di supaya
0: tidak juga diam-diam kita teman-teman tak tahu, tapi tidak semua orang tahu gitu ya. Maksudku kayak
1: lebih menutup gitu. Diri untuk tidak dihujat.
0: Iya, karena temanku di sini ada 2 orang yang pecinta Warca masalahnya begitu. Makanya kayak karena pernah mengalami. Nah, ini cerita nih, pernah mengalami zaman Piala Dunia 2000. Itu komunitas depan tak lewat deh.
1: Komunitas sepeda.
0: Ya kan, pernah mengalami di 2002.
1: 3. Dari berapa? 2022.
0: Enggak, masih SMA kak, kelas 3 berarti 2018.
1: Okay,
0: sekarang
1: okay.
0: Berapa

0: dari 2001 dulu baru 2022.
1: Enggak mungkin dari 2001. Bukan. Maksud ketua kan sudah berapa menit ku ikuti? Kan ini 2026. Setiap berapa tahun sih Piala Dunia?
0: Piala 4 tahun.
1: 4 tahun berarti 2021.
0: 2022.
1: Oh, 2022. Baru 2018.
0: Baru 2018.
1: Ah, 2018 ikuti. Di situ saya pegang Brazil pada saat itu.
0: Oke, okay. Brazil kayaknya cepat kalah deh.
1: Itu hari dikalah sama Kroasia.
0: Iya. Yeah.
1: Di situ. Nah, di situ kan nobar sama temanku. Jadi okay. Ada Mineta itu dari rumahku bawa TV, bawa PS.
0: Oke. Okay.
1: Iya, bawa TV, bawa PS, bawa colokan, pokoknya bawa semua lah untuk ke rumah temanku. Hmm. Kebetulan rumah temanku itu kosong. Jadi kayak
0: dibawa saja
1: kesana. Tapi kosong juga bapaknya di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kayak apa nih rumah kedua lah, tapi belum pernah ditempati. Yeah, yeah. Kayak rumahnya kayaknya di Barombong.
0: Okay,
1: kayak begitu.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, kita pergilah ke sana ya
0: kan. Bawa TV.
1: Bawa PS, karpet ada di sana lah. Ada 8 orang kalau tidak salah itu hari teman okay. Aku pergi semua ke sana.
0: Itu jam berapa itu?
1: Pergi tadi. Pokoknya sudah maghrib kita on the way.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Pergi sudah maghrib. Pokoknya nginap sampai besok. Nah, ada mi itu hari.

0: dihujat.
1: Ayo kayaknya mentalku tidak bisa deh. Langsung aku bilang tuh kayak, ganti tuh kita main PS aja. Ku bantah kau di PS, kau ngajar begitu.
0: Aduh, itu banyak keseruan-keseruan. Iya. Ternyata dihujat itu salah satu. Makanya, kayak kena mental gitu kalau kalah.
1: Jadi kayak, tapi enggak tahu karena kalau nonton bareng di sini baru ada ku pegang kayaknya tidak mendekatnya kayak mungkin masih bocil lah pada saat itu mungkin.
0: Saya juga dulu sering jadi bully gara-gara
1: gitu. Iya kan? Gitu.

0: Padahal saya dukung Argentina, tapi mamaku nggak beli kan wajahnya Brasil.
1: Oke. Karena mungkin udah nonton aja kapan.
0: Iya, padahal bilang mama yang warna biru langit.
1: Biru Argentina. Langit. Dan kan kok kuning.
0: Kuning. Aduh.
1: Kuning itu. Cerah.
0: Iya, masih ada tuh bajunya.
1: Masih ada. Aku, tapi... Kasih makan apa gitu.
0: Jelas sekali.
1: Iya, saya juga. Makanya kenapa kan dulu pilih Brasil? Karena aku bilang waktu edisi yang di Brasil main, itu kan di kalah 7-1.
0: Oh iya, iya.
1: Konsisten dong. Pendirian.
0: Ternyata di
1: Ternyata di kalah sama Kroasia, dan ternyata di situ laga bukan pokoknya prime-nya Neymar pada saat itu.
0: Oh iya, iya, sebelum cedera yang lama sekali.
1: Gitu. Jadi ya itulah beberapa cerita lah untuk komunitas-komunitas juga, dan cerita kita di
0: dunia sepak bola.
1: Iya,
0: bola. Oke deh, teman-teman, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu masih bahas soal komunitas. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan

dan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, dan kita udah selesai bahas komunitas.
0: Betul.
1: Dan komunitas bola kita bahas untuk malam hari ini. Ternyata panjang banget. Tidak cuma laki-laki, perempuan.
0: Betul.
1: Juga ada beberapa yang mengikuti komunitas-komunitas bola, teman Pro 2. Apalagi main bola, ada beberapa juga.
0: Karena ya, kau memang anak bola kan?
1: Suka.
0: Komunitas bolanya RRI apa namanya?
1: Namanya?
0: Idah lebay. Aduh.
1: Maafkan saya, jangan sampai saya dikasih kuasa sama Pak Umar ya. Apa namanya itu? Mini soccer RRI.
0: Mini aduh, soccer RRI.
1: Ya, tapi ada ininya, ada bajunya.
0: Oh, ada
1: bajunya. Iya, bajunya itu tuh kita dibikinkan bebek.
0: Dari
1: RRI Makassar Football Club.
0: Gitu. Jadi buat teman berdua yang mau gabung di RRI Football Club-nya harus
1: tidak
0: masuk dulu di
1: RRI
0: Makassar.

0: Jadi kalau kalian mungkin mau ajak untuk main bareng bisa banget, bro, ya. Karena komunitas bola itu besar juga, ya kan.
1: Tapi nah, btw ini kan udah jam berapa nih? Udah jam 10. 10 ya. Biasanya kalau jam 10 ada notifikasi malam. Ting-tung. Dan karena kita lagi bahas bola, yes, mungkin kita bahas soal Piala Dunia aja nih.
0: Betul. Piala dan mungkin
1: sekarang kan udah masuk 32 besar ya?
0: 32 besar, uh-huh. Dan juga
1: banyak yang mengejutkan juga.
0: Banyak, salah satunya Jerman dan
1: Belanda.
0: Aduh. Saya kaget dengan, tapi kotanya perintang terakhirnya Belanda.
1: Anaknya siapa? Anaknya Kliper. Patrick Kliper.
0: Kayaknya kita harus bahas tapi off air. Ada lucu, pernah ada kubaca di Twitter. XXX, ada yang suruh kubaca di X.
1: Saya juga kemarin ada orang di TikTok.
0: Intinya toh, Belanda, sebenarnya itu toh Belanda pertahanannya bagus. Saya akui.
1: Iya, bagus.
0: Pertahanannya bagus, ada Van Dijk.
1: Van Dijk,
0: ya kan. Dan bagus pokoknya.
1: Tapi intinya, katanya orang-orang tuh kalau memang niat main bertahan ya udah pasti kok.
0: Pasti bagaimanapun
1: kalah kalau ya, main
0: karena
1: bertahan.
0: Karena tidak ada ininya, karena tidak ada cara untuk menyerang. Betul. Jadi dia bertahan terus begitu. Makanya
1: dan Maroko juga mainnya, wah keren sekali.
0: Maroko kan ada Ashraf Hakimi.
1: Iya,
0: ada ada beberapa pemain Real juga, dan juga mantan pemain Real,
1: iya,
0: ya kan. Pokoknya
1: yang
0: bagus
1: mengejutkan
0: lah.
1: Lagi Jerman, kasihan.
0: Jerman itu saja tidak tahu kenapa sudah kalah. Padahal itu tuh kenapa kan salah satu juga yang kayak aku bilang bisa lah ini sampai berapa
1: sampai
0: besar
1: gitu, iya,
0: ya kan. Karena banyak juga yang ini we meragukan. Toni Kroos ya salah satunya.
1: Iya.
0: Legenda dari
1: Jerman sendiri.
0: Jerman sendiri kayak mengakui bahwa kayaknya susah deh Jerman untuk melangkah lebih jauh lagi. Walaupun dia cetak 7-1 di awal
1: Piala Dunia. Iya, pasti.
0: 7-1 coy.
1: Banyak pertimbangannya juga, makanya dia mengeluarkan argumen itu.
0: Ya, dan tidak selamanya kita cetak 7-1
1: apa
0: itu.
1: Apa sih kemarin lawan?
0: Pokoknya bendernya warna biru-biru. Lupa, Kak.
1: Oh, Paraguay.
0: Nah, 7-1. Jadi intinya toh tidak selamanya itu 7-1 awal perdana Piala Dunia itu dia bisa menang nih Piala Dunia. Dan selamanya satu sama lawan Arab Saudi itu gugur.
1: Ternyata juara dunia.
0: Iya, jadi ya Prancis mantap saya. Kok okay. Pas Argentina di?
1: Iya.
0: Saya toh plot twist-nya. Portugal Prancis. Tapi satu bagan sih sebenarnya Portugal sama Prancis.
1: Portugal sama Prancis ketemunya di
0: satu bagan
1: di semifinal. Enggak. Dia kan
0: tidak.
1: Portugal di bawah.
0: Itu sebenarnya tidak akan bisa ketemu sama semifinal.
1: Iya.
0: Kalaupun nanti tidak ini.
1: Semifinal itu ya bisa masuk yang final itu Prancis Argentina lagi kayaknya.
0: Kalau saya ada kuda hitam, coy.
1: Kuda hitam Maroko.
0: Ada kuda hitam.
1: Kolombia. Salah satunya itu.
0: Bisa jadi sih. Atau Brazil?
1: Brazil.
0: Bisa jadi justru, yeah. Tapi Brazil tuh angin-anginan kiwe juga sih.
1: Prancis saya sih, saya sangat suka sekarang itu di
0: enak sekali yang nomor 10-nya Cok Olis.
1: Olis
0: Kulihat ki dari anu tuh kayak Toni Kroos.
1: Tadi malam tuh luar biasa.
0: Wah, kulihat nih asisnya tuh yang tidak disangka-sangka. Iya, yang gol pertamanya.
1: Yang kedua juga dia asis. Tapi ya luar biasa terhadapnya. Nah, malam hari ini kita pengen bahas soal
0: tol.
1: Kan malam hari ini bakal
0: mabar tuh.
1: Yang main di jam 12 nanti ada
0: yes.
1: Argentina, ada
0: apa?
1: Inggris sama
0: ya cepat deh main nih. Ya cepat mau kamu main masuk nih tuh.
1: Argentina, Inggris sama Kongo. Ya.
0: Kongo. Dan nomor 2 kita juga dia dari Makassar punya
1: Debar, dengar bareng
0: dan juga kita punya live di TikTok itu reaction.
1: Betul, tapi biasanya pagi Pi ya.
0: Pagi.
1: Jam kantor
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan kau sudah coba
1: udah,
0: kan?
1: Udah kemarin.
0: Ya sebenarnya tuh jadwalku sih kemarin terus sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Karena berhalangan jadinya Ray yang masuk pada saat itu. Oke.
1: Okay? Oke, jadi kita pengen ini ya buat kalian yang coba pengen prediksi itu hasil gimana hasil pertandingan untuk hari ini ada Inggris sama Kongo, terus juga ada Belgia sama Senegal.
0: Betul, dan saya sudah pasang. Hah? Masuk pasang ini, masa pasang judi.
1: Itu dilarang ya guys.
0: Dilarang.
1: Ya. Iya,
0: tapi
1: itu
0: bisa kalau seru-seruan weh.
1: Sama teman enggak apa-apa.
0: Bukan uang. Kayak
1: apa?
0: Challenge.
1: Oh, kirain.
0: Kalau kalah, misalnya tuh kau apa Belgia? Hah? Saya apa? Apa lawannya Belgia?
1: Saya Senegal.
0: Senegal ke Belgia toh. Semisal kalah Belgia, yang kalah itu mungkin
1: dance.
0: Masuk kok di tukaranku atau masuk kok di subuhku gitu. Semisal gitu.
1: Ya.
0: Atau atau tidak belikan makanan deh, okay. Atau paling tidak apa yang kau rahasiakan
1: mangga,
0: deh,
1: gitu.
0: Atau orang yo kayak mangga begitu,
1: okay. Atau dance
0: Brazil. Atau challenge bro, yo begitu, lucu-lucuan
1: aja teman berdua. Tapi ya aku juga pengen dengerin gimana sih kalian memprediksi laga Piala Dunia hari ini, apakah tebakan kalian bakal benar atau salah.
0: Karena kita berdua Belgia ya.
1: Yep.
0: Iya, sejujurnya kita pasang Belgia. Okay, bukan jadi, pasang, pegang Belgia.
1: Buat teman-teman yang pengen coba untuk prediksi bisa kirim lewat WhatsApp kita di 0811410968.
0: All social media kita di RRI_Pro Makassar.
1: Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi
0: RRI.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: guys malam.
1: Betul banget.
0: Dimana kita bahas seputar bola
1: Piala Dunia ya. Juga.
0: Yes, betul banget nomor 2.
1: Ini udah ada yang masuk nih dari Arhan.
0: Arhan Pratama.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Katanya untuk prediksi malam hari ini aku kan suka banget sama
0: Inggris ya.
1: Sama Harry Kane.
0: Harry Potter.
1: Harry Kane. Katanya tahun ini mungkin terakhir kalinya mungkin Harry Kane tampil di Piala Dunia. Makanya saya berharap semoga Harry Kane tampil dengan performa terbaiknya untuk malam hari ini.
0: Betul.
1: Dan menangkan ini maju ke babak 16.
0: Dan menurutku Piala Dunia ini sih ini ya kan itu banyak banget yang first untuk mengikuti Piala Dunia.
1: Betul.
0: Dan ada juga last dance.
1: Betul.
0: Ada beberapa kayak
1: Ronaldo.
0: Legend kita ya kan Ronaldo. Messi juga kali ya.
1: Ya ya. Kita tahu sih mungkin terakhir juga.
0: Modric. Kau banyak lah terus ada beberapa yang
1: Neymar.
0: Last dance. Neymar kayaknya sih menurut kalau melihat dengan performanya ya kayaknya udah terakhir sebenarnya.
1: Tapi ya kita doakan semoga Arhan dengan tim kesayangannya Inggris bisa menang malam hari ini.
0: Yes.
1: Ya. Karena kita tahu
0: ada Jude Bellingham, Harry Kane, ada banyak lah pemain-pemain yang muda-muda lagi.
1: Karena memang tahun ini Piala Dunia banyak kejutan.
0: Banyak kejutan, betul.
1: Kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi yang mana yang bakal lolos.
0: Betul juga. Dan dimana kemarin juga sempat Jepang lumayan juga kemarin. Ya agak ketinggalan Brasil kemarin juga kalau kita lihat ya.
1: Tapi sayang banget, terakhir pas babak 92 kayaknya itu gol, satu gol lagi. Itu parah banget sih. Okay.
0: Dan teman kita kayaknya ini dan teman kita udah sebentar masuk lagi untuk main-main. Jadi jangan kau lah.
1: Tetap di 96.8 FM Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu hari seorang gadis remaja pulang dalam keadaan menangis. Dan si neneklah yang pertama kali mendapati sang cucu menangis terseduh-seduh di halaman rumah mereka. Nenek pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, cucuku?" Diceritakanlah olehnya kepada si nenek bagaimana dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Katanya dia tidak cantik, dia bodoh, dan masih banyak olok-olokan lainnya. Seperti duri mawar, celetuk si nenek tiba-tiba. Dan gadis tadi hanya memandangnya bingung. Si nenek tersenyum lalu berkata pada sang cucu, "Semua yang ada di alam ini tercipta dengan memiliki tujuan dan gunanya masing-masing. Bukan begitu?" Gadis tadi mengangguk kecil. "Lalu, duri pada mawar itu apa gunanya?" lanjutnya bertanya. "Hewan-hewan hama ataupun burung tidak merasa takut dengan duri mawar tersebut. Dan duri-duri itu pun juga justru tidak membuat kumbang-kumbang tertarik untuk menyerbuki mawar." Gadis tadi hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa terhadap kata-kata si nenek. Si nenek pun menceritakan dongeng singkat padanya. "Tahukah kamu, dahulu kala saat mawar pertama kalinya datang ke dunia, ia membuat bunga-bunga lain pada cemburu karena kecantikannya yang tiada tara. Saking besarnya rasa cemburu mereka, bunga-bunga tersebut pun sepakat untuk mengerubungi mawar dan menutupinya hingga tak ada mata yang dapat menangkap secuil pun sesat mawar. Sekian waktu hal tersebut berlangsung, hingga suatu hari mawar mengeluarkan sesuatu serupa kail yang melekat di tubuhnya agar ia bisa merambat memanjati bunga-bunga yang mengerubunginya tersebut. Sesuatu serupa kail yang disebut duri itulah yang membuat mawar berhasil melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang ingin menutupi keindahan dirinya." Si nenek memandangi sang cucu yang asik mendengarkan ceritanya. Dengan tersenyum, si nenek melanjutkan, "Keindahan ada di mana-mana di dunia ini, cucuku. Bahkan di tiap-tiap manusia, keindahan dan kecantikan selalu ada. Dan karenanya pula, dalam hidup akan ada saja bunga-bunga lain yang ingin mengerubungi untuk membenamkan kecantikan kita. Dan jika kamu tak ingin terbenam terundupkan oleh bunga-bunga lain, maka carilah durimu. Carilah durimu yang bisa membantumu memanjat, melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang mengerubungimu." Sahabat, terkadang kita hanya fokus pada kejelekan yang dilontarkan orang-orang kepada kita, sehingga membuat kita melupakan kecantikan dalam hati dan membenamkan kelebihan dan talenta yang kita miliki. Kuatkan diri kita untuk menggali potensi yang kita punya, sehingga kita bisa bersinar dengan prestasi.

teman berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026 dan esok pagi saran kami kembali hadir dengan frekuensi 96,4 MHz per 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali udara tetap di udara merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Hingga kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya, banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut, kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Halo.
1: Halo Binti, bangun bangun bangun bangun. Udah pagi, malas bener ya anak gadis.
0: Males, males. Kamu pikir jam di Amrik dan di Indo sama? Ini udah malam tahu.
1: Oh, iya lupa. Di sana jam 10 PM ya.
2: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu, apa sebenarnya arti AM dan PM? Dilansir dari dictionary, AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari ante meridiem, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridiem, yang berarti setelah tengah hari. Di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM. Misalnya, 10 AM menunjukkan jam 10 pagi, 10 PM menunjukkan jam 10 malam. Sementara di Indonesia menggunakan format 24 jam. Pukul 10.00 menunjukkan pagi hari, dan pukul 22.00 menunjukkan malam hari.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan siaran RRI sekarang ini sangatlah mudah. RRI saat ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play Go, sekali lagi aplikasi RRI Play Go di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya Muhammad Arman Pumanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Play Go. Play.

RRI. Dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Prodera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu. Selamat pagi teman-temanku, teman-teman tercintaku. Asik. Selamat pagi teman Prodera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga all good, semoga baik-baik. Yang mungkin lagi kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat ya. Yang sehat jangan lupa lebih jaga kesehatan lagi, karena enggak ditahu ki tiba-tiba tuh kayak langsung ki ada dirasa enggak enak gitu ya badannya kan. Kayak kemarin tuh sebenarnya enggak ada ji kurasa apa-apa, tiba-tiba flu begitu, tiba-tiba langsung meriang gitu ya. Jadi memang harus ki lebih jaga kesehatan gitu ya. Selain kesehatan fisik ya, hati juga dijaga. Mental juga itu penting banget teman Prodera. Oke. Jadi harus selalu sehat-sehat, harus selalu berbahagia gitu ya teman Prodera. Oke. Dan barengan hari ini sama Enggi di Spada bakalan bareng-bareng kita sampai di jam 10 nanti, dan seperti biasa nanti ada lagu pilihan kamu, kita update lagi informasi lainnya, informasi cuaca, lalu lintas, dan juga tips-tips menarik buat kamu. Oke, okay? Jadi yang belum bangun ini harus lagi semangat, cepat-cepat berangkat ke kantor. Bukan cepat-cepat harus buru-buru ya, tapi maksudnya pergerakannya yang harus cepat alias gercep, biar tidak apa, biar tidak terlambat dan buru-buru gitu. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana teman produksi, ini terus di Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, benar.

pagi teman Prodo, masih di Sepada barengan sama Angie. Dan yes, happy payday buat yang mungkin baru gajian kemarin ya. Jadi mungkin ada yang baru bertanggal 1 Ria sih, asik gitu ya. Anyway teman Prodo, aku juga mau ngasih salah satu tips yang menurutku sih ini bakal worth it banget buat kita yang kayaknya gajiannya memang di awal bulan gitu. Toh kayaknya sebagai Gen Z jangan sampai pernah lupa untuk yang namanya menabung ya, karena itu adalah salah satu hal yang paling penting sebagai anak di generasi. Kayaknya Gen Z itu adalah salah satu generasi yang kayaknya jajannya banyak sekali. Ada yang bilang kenapa ya, apa sih namanya, nah bilang itu bentar khususin dulu lah. Wajar, bukan wajar sih, kayak kenapa di umur 20-an bapakku itu ada di rumahnya karena idol, misalnya idol siapa gitu, misalnya karena Blackpink belum debut gitu ya. Pantas bapakku punya, mama aku punya di rumah di umur 25 karena misalnya Enhypen belum debut gitu ya. Karena kenapa ya, karena sekarang Gen Z tuh banyak banget hal yang harus dia beli gitu ya. Dan lupa menabung ya kan, banyak gajinya tapi banyak juga spending money-nya gitu. Nah ini kita harus banget nih jadi seseorang yang smart spending gitu. Jadi gimana caranya kita lebih pintar lagi untuk spending money-nya kita dengan hal-hal yang benar, dan termasuk nabung teman Produa ya. Nah aku bakal ngasih tahu ke kamu, sebenarnya nabung tuh emang cukup lumayan berat ya, kayak berasa banget kayak begitu ya, kadang berasa kayak ih ada aja tabunganku, jajan dulu deh di sini gitu, padahalnya jangan. Nah ini aku bakal ngasih tahu ke kamu cara nabung tanpa terasa buat Gen Z, alias buat kita-kita nih gitu ya kan. Mau kayak nabung tapi uangnya selalu habis duluan, don't worry, karena ternyata nabung itu tidak harus jika langsung ratusan ribu, jutaan gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti ya. Nanti bakalan aku kasih ke kamu teman Produa smart spending ala Produa pagi hari ini.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi teman Pro 2 masih ngobrolin soal smart spending money. Nah, jadi tips yang pertama nih teman Pro 2 kalau misalnya mungkin benar-benar works ya untuk nabung, itu yang pertama pakai aturan 24 jam sebelum belanja. Jadi kalau misalnya lagi scrolling ke sosmed, apalagi yang sosmed ada tempat belanjanya, ya kan? Nah, jadi itu tuh harus kayak jangan langsung check out barangnya gitu. Oke, kayak bagusnya di jangan langsung pencet check out. Tunggu dulu. Sabar, kasih waktu 24 jam. Karena biasanya kalau setelah sehari biar langsung kayak tiba-tiba ada pencerahan gitu kayak jangan nih deh, enggak kubutuh gitu kemarin. Nah, jadi ini tuh cara ampuh yang bisa bikin kita tuh untuk kayak kurangi ki belanja impulsif tak gitu. Impulsif tak ya kan? Apalagi kalau sering muncul-muncul lagi di beranda alias di FYP-nya kita, apalagi TikTok ya, menurutku tuh salah satu sosial media yang godaannya luar biasa, karena kayak lagi nge-scroll kayak tiba-tiba ada yang affiliate gitu ya, yang promo-promo barang, dan itu benar-benar kayak lewat tanpa, ya walaupun memang sebenarnya algoritma gitu ya, apa yang kita cari kayaknya itu bakalan muncul, tapi itu kayak benar-benar tidak sengaja tiba-tiba dia muncul gitu ya kan, langsung okay, ini yang saya mau, langsung check out. Nah itu jangan dibiasakan langsung di check out, tapi tunggu 24 jam dulu teman-teman.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Lanjut lagi teman Pro 2, masih ngobrolin soal smart spending buat kamu bisa menabung teman Pro 2. Janganlah sampai tidak ada tabungan, karena we never know kedepannya kalau misalnya ada keadaan darurat ya kan bisa pakai tabungan tak gitu ya. Nah jadi banyak memang kayaknya dari kita semua yang berpikir kayak kalau menabung kita tuh harus 100 ribu, 500 ribu mungkin ya. Padahal sebenarnya tuh nabung itu ya berapa saja gitu ya. Mulai dari 5 ribu, 1000, 2000, bahkan pokoknya 500 rupiah pun kalau misalnya itu yang namanya tabungan, alhamdulillah itu jadi tabungan gitu ya kan. Mulai dari 5 ribu, 10 ribu, bahkan setiap hari, kalaupun tidak setiap hari pun gak apa-apa, tapi intens lah, jangan juga dalam satu minggu satu hari Ji, paling tidak dalam satu minggu lima hari gitu ya. Lebih banyak yang tidak nabungnya daripada nabungnya gitu ya. Jadi harus lebih banyak. Nah apalagi kalau misalnya konsisten 10 ribu sehari misal, 7 hari, selalu setiap hari terus-terus 10 ribu ya kan, seminggu 70 ribu, sebulan 300 ribu, satu tahun 3,6 juta teman Pro 2. Tapi bukan tentang nominalnya gitu ya, tapi kebiasaannya. Nah nanti setelah dari 10 ribu mungkin bisa ada naik 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu, tapi itu harus dimulai dulu dan menjadi sesuatu kebiasaan alias konsisten gitu ya. Kalau tidak konsisten ya susah. Terus juga kalau misalnya dapat mingki uang saku atau gaji gitu, langsung sisihkan pokoknya tabungan dulu sebelum dipakai. Jadi kalau perlu gunakan rekening atau dompet digital yang berbeda supaya tidak gampang tergoda untuk dipakai jajan. Karena prinsip sederhananya itu adalah sisakan untuk belanja, bukan menabung dari sisa belanja gitu teman Pradua ya. Dan bonus tips lagi ya, kalau misalnya tiap hari beli minuman yang memang lumayan pricey, atau mungkin yang tiap hari harus ngopi dan lain-lain gitu, coba dikurangi lah jadi 3 kali seminggu, karena selisih uangnya tuh bisa langsung kayak dipindahkan ke tabungan, dan itu berasa banget, serius. Dalam sebulan nominalnya bisa cukup untuk kebutuhan lain loh sebenarnya teman Pradua, dan ditabung untuk tujuan yang lebih besar gitu ya. Jadi mulai hari ini coba untuk lakukan 3 hal tadi teman Pro yang sudah kita bahas bareng-bareng. Tahan dulu keinginan belanjanya selama 24 jam, mulai nabung dari nominal kecil, dan pisahkan uang tabungan dari uang jajan ya. Jadi ingat, tujuan nabung itu bukan supaya kita pelit, bukan, tapi supaya kita punya pilihan dan lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan gitu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Bener-bener diajak throwback kayaknya sama lagunya Aku Bukan Boneka, Boneka Sik. Teman Pro 2, kita seperti biasa lagi ke lagu pilihan kamu di jam 7 ini. Aku bakalan sepil lagi lagu yang bakalan menjadi pilihan di lagu pilihan kamu untuk hari ini di dua lagu Indonesia dan juga ada dua lagu mancanegara. Yuhuu, ini salah satu segmen yang kayaknya bakalan bikin HP-nya Pro 2 bunyi-bunyi terus jering-jering gitu ya kan. Thank you lo ya yang selalu season terus dengan lagu pilihan kamunya setiap pagi teman Pro 2 di Spade dari jam 7 sampai jam 9 ya. Dan ini seperti biasa aku bakalan spill ada dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara dan buat kamu yang pengen dengerin lagunya jangan lupa untuk ikutan voting ya. Biar nanti ada tiga lagu teratas yang vote-nya paling banyak nanti bakalan diputerin. Oke. Okay? Kita ke lagu yang pertama, aku punya Gurun Hujan walaupun memang lagi indah hujan sih. Lagi panas banget Makassar ya. Jadi hati-hati teman produk jangan lupa pakai sunscreen, sunblock ah pokoknya yang lain-lain deh, pokoknya yang untuk melindungi kulit dari sinar UV matahari yang jahat itu sinarnya ya. Supaya sehat-sehat. Oke, okay, back to the Gurun Hujan dari JC Lisi.

biar hilang rindu-rindunya gitu. Karena biasanya apalagi kalau rindu banget biasanya rese gitu anaknya semuanya. Oke, kita ke Ariana Grande, lagu terbarunya dengan Hey Did I Made You Love Me.

Ariana Grande. Akhirnya kembali lagi dengan lagu terbarunya ya. Ih, langsung naik ke chart lagunya. Keren banget ya. Terus juga aku punya Raisa featuring Barsena Bestani dengan Awal Kisah Selamanya.

agak susah dibedakan itu suaraku sama suaranya Raisa gitu. Yang satu Raisa, yang satu Raisa nyanyi emang saya ya. Ini dia pokoknya akan kuganggu terus lagunya Raisa ini sebelum kalian vote dulu ya teman produser, supaya langsung bisa mendengarkan secara keseluruhan suaranya Raisa bareng nama Barsena Bastandi gitu. And the last one, kita punya Bruno Mars dengan Just Mike.

Yang mau dengerin lagu fullnya ya langsung ke WhatsApp di 0811410968. Aku tungguin nih teman Pro2, atau juga boleh ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Jangan lupa di follow dulu, di follow, download. Kalau RRI Digital di download, Instagram di follow.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yanggi, teman Pro 2. Dan waktunya kita update lagi untuk perakhiran cuaca hari ini di tanggal 2 Juli 2026 untuk di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan pastinya ya. Dan hari ini bayangkan matahari kuning yang kulihat. Aduh, kayaknya hari ini bakalan panas banget. Akan panas kayaknya ya di beberapa kabupaten kota hari ini. Kita langsung aja deh teman Pro 2 di Kepulauan Selayar, terus juga ada Jeneponto, Takalar, Maros, ada di Pangkep, Sopeng, terus juga di Kota Makassar dan Kota Parepare hari ini diperkirakan cerah. Bayangkan Makassar aja biasa berawan tetap panas, gimana cerah ya. Tolong, mana saya pulang siang lagi. Jadi pokoknya buat yang mau ada di luar di luar ruangan teman Pro 2 ya, kegiatannya di siang hari ini, pakai say sunscreen, sunblock, jangan sampai terbakar. Kita kulitnya dikasihani ya teman Pro 2, kalau udah terbakar tuh agak susah gitu untuk lama ki proses untuk memperbaikinya gitu. Jadi kulitnya kering, hitam dan lain-lain, kusam gitu. Lebih ke kusam gitu ya. Pokoknya harus pakai sunscreen, pakai sunblock ya teman produk, karena kesehatan kulit juga penting gitu ya. Terus ada di Bulukumba, ada Sinjai, Bone, terus juga ada Baru, ada Wajo, Sidra, Pinrang. Terus ada di Luwu Timur, ini untuk hari ini diperkirakan berawan ya. Terus juga ada yang cerah berawan teman Pro 2. Ini lumayan ya, satu tingkat di bawahnya dari cerah tadi, itu ada Bantaeng. Terus juga di Goa. Jadi Bantaeng sama Goa untuk hari ini akan diperkirakan cerah berawan. Terus juga ternyata ada yang hujan hari ini teman Pro 2. Bentar, tadi ada yang gambar ini deh, awan dengan air hujan. Nah, ada Nrekang, Luwu, terus juga Tanah Toraja, ada Luwu Utara, itu dan juga Kota Palopo hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Dan terakhir ada Toraja Utara, hujan tapi lebih ini lagi karena intensitas sedang ya, hujan sedang akan terjadi di Toraja Utara gitu. Informasinya kamu update aja secara berkala teman produk dari bmkg.go.id pastinya. Kalau misalnya kamu juga mau update-nya lewat produk juga boleh banget ya, kasih tahu kita nih misalnya. Oh kak, tapi di misalnya kan tadi itu Toraja Utara udah hujan sedang kan, bisa kasih tau kita, iya kak hujan mi nih deh, hujan mi tapi enak tidur gitu. Aduh enak sih tidur ya, tapi ini kan hari kerja ya, jadi jangan bermalas-malasan. Ayo berangkat yuk sebelum jam 8 nanti telat ya.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang belum punya RRI digital nih, aku mau ngingetin lagi ya. Yang belum punya, kenapa sih? Alasannya apa gitu ya? Apalagi buat kamu yang sering dengerin Pro 2 Makassar nih. Sekarang kalau ada RRI digital lebih gampang lagi kalau kamu pengen dengerin di mana aja, kapan aja. Teman Pro 2 mau di rumah, di kantor, di sekolah kalau lagi jam kosong ya kan, tinggal buka aja RRI digital. Nah, makanya sekarang download dulu nih, ada di App Store atau Play Store. Langsung cari aja RRI digital dan satu aplikasi ini udah bisa ngebantu kamu buat dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja dan juga banyak info-info update lainnya. Banyak juga konten-konten lainnya yang udah ada di dalam sana. Jadi jangan lupa buat download RRI Digital sekarang juga, karena RRI ada di ujung jari kamu.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2, dan waktunya kita bakalan muterin lagu pilihan kamu. Tapi sebelum itu aku bakalan spill ulang lagi ya lagu buat kamu nih. Ada dua lagu Indonesia dan juga dua lagu mancanegara seperti biasa ya. Mungkin ada yang kayak baru bergabung, baru bangun gitu ya. Ada yang masuk siang, ada yang masuk jam 9, bangun jam 8.45 ya, gerasak-gerusuk ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita ke lagu yang pertama ada Gurun Hujan dari JC Lizzy.